God bless this cancer boy for making this song. Ini lagu fitness mix gue lately. It's Captain Eda Prambors Music Updates. Ada yang tahu ini lagunya siapa? Nama musisinya depannya S, belakangnya R. Here it is. The song's called Potential.

0: 0377 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1, 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: 2-6.
6: Wah bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
8: Halo sayang, aku gak
9: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
8: Halo sayang, aku gak ngerti.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
10: Gak ada tukur, paling lama karena ada tukur, paling lama.

0: 0817-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke KT Eda 0811 607 1022.

My oh my, this is one of my favorite songs. Enak banget rasanya lagu ini. Dari K-pop group yang terdiri dari 3 huruf, depannya E, belakangnya O, tengahnya berarti

0: 0377-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framboers, mangka lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: Hit Music Station. Ini dia Can I Tell the World I Love You yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.
1: It's

Tonton keseruan Raufi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Toy Story 5 kaulah muda masih terus tuai pundi-pundi rupiah dari box office. Selengkapnya bisa yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Kalau kamu udah nonton Toy Story 5 kalau muda, aduh pasti terenyuh banget sama cerita yang ada di dalamnya. Dan terbukti ternyata sampai sekarang masih laris manis di bioskop. Jadi sejak tayang 19 Juni lalu, film ini udah mengantongi pendapatan lebih dari 14 triliun rupiah di seluruh dunia. Jadi kalau trennya terus naik nih kalau muda, Toy Story 5 ini diprediksi bisa tembus sampai 18 triliun rupiah. Dan pastinya berpeluang jadi film Toy Story dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi kalau kamu sendiri, kira-kira 1-10, ratenya berapa? Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

Music Trivia Crew. Bisa tebak penyanyi cewek Taurus yang satu ini siapakah? Namanya satu kata. Depannya L, belakangnya Y. Who is she?

0: 0812-607-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong.
1: Hah?
2: Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
2: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0727-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Halo sayang, aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo, sayang. Aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

on the K-pop girl group LINE crew. Depannya N, belakangnya XX. Siapakah girl group yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 ciwi-ciwi ini: Lily, Haewon, Sullyeon, Bae, Jiwoo, and Kyujin. Siapakah mereka? Judul lagunya adalah Adore You. Here it is.

0: semakin dekat semakin sayang, tapi semakin sering berantem juga. Ini lagunya emang toxic dari album NMIX, nama girl groupnya NMEXX. Albumnya adalah Blue Valentine. The song is called Adore You. I love it. Thank you to my crew, Taufan yang udah kenalin sama NMIX lagu yang satu ini. Especially Blue Valentine is the album. The song is called Adore You by NMIX.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Hai kalau muda, sebelum Kapten Eda balik nemenin kamu, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama kalau muda datangnya dari Rich Brian yang akhirnya comeback dengan rilis lagu dan music video Tear. Dan yang kedua ada Tarif Jaklingko, bakal berbayar. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Kabar terbaru dari Rich Brian nih kalau muda yang resmi comeback lewat single terbarunya Tear yang dirilis di 10 Juli 2026 ini. Dan buat kamu yang sering banget patah hati, ini lagu cocok buat kamu. Kenapa? Karena lagu ini mengangkat kisah patah hati dengan sentuhan nostalgia khas sinetron Indonesia gitu di era 2000-an kalau muda. Ya walaupun liriknya bisa dibilang sangat emosional, tapi kamu tonton deh music videonya. Jadi visual, konsepnya, ini tuh justru dibikin unik sebagai bentuk kecintaannya Rich Brian nih kepada budaya pop di Indonesia. Kalau belum tonton, tonton sekarang. Cepetan, aku tungguin. Nah, ini nih kalau muda yang biasanya menikmati layanan gratis dari Jaklingko. Jadi kabarnya layanan yang selama ini gratis, Jaklingko diusulkan bakal dikenakan tarif Rp2.000 per perjalanan. Gak cuman itu aja kalau muda, tapi tarif Transjakarta juga diusulkan naik nih, jadi 5.000 untuk layanan BRT dan non-BRT. Sementara Transjabodetabek jadi Rp10.000. Dan usulan ini kalau muda dibuat supaya data penumpang lebih akurat dan mengurangi penyalahgunaan kartu elektronik yang selama ini terjadi saat layanan masih gratis. Jadi siap-siap ya kalau muda, kartu elektronik selalu sedia, cek saldonya, jangan lupa. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 24 hours. Non-stop hit music. On Prambors. Play music.

It's Captain Ida and Caps. Mix update. Here's a new song dari seorang penyanyi, Capri, salah satu anggota One Direction. Bisa tebak siapa suaranya? Go.

0: 0377 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke oke oke oke. Prambors, mangga lagi.
3: Kata gue 2-0.
4: Ya, soto lu 3-1 ini mah.
3: Ya. 2-0,
4: 3-1,
5: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil.
3: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
3: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar.
3: Ada.
5: Neymar mah kok bisa Neymar tuh 3-1.
4: Ya. Gila kali lu.
3: 2-0.
4: Mikir.
3: 2-6.
5: Gua bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri enggak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Prambors, mangga lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Sehat, Bu. Ayah berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
8: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
7: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
8: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
7: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
9: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
8: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
7: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
10: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
7: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
8: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.

God bless this cancer boy for making this song. Ini lagu fitness mix gue lately. It's Captain Eda Prambors Music Updates. Ada yang tahu ini lagunya siapa? Nama musisinya depannya S, belakangnya R. Here it is. The song is called Potential.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Pamors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Master of the Five.
4: Welcome to Master of the Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3 soto Padang.
5: Nomor 3. Sini.
4: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
5: Yeah.
4: Bihun.
5: Yes. Aduh.
4: Perkedel kentang.
5: Yeah.
4: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
5: Agar rasa soto.
4: Dihidangkan panas-panas dong.
5: Buah-buahan.
4: Nanas.
5: Iya. Bis.
6: Patas.
5: Iya.
7: Kok jangan stop. Ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
5: Napas.
4: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
5: Iya. Yeah.
4: Kalau lagi tutup.
5: Iya.
4: Aduh.
5: Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
4: Iya. Yeah. Perkedel itu, Bro.
5: Ya, Bro.
4: Del kodel. Del perkedel. Di nomor 3 soto Padang.
5: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit. Nah, terus dia nanya itu yang di...
4: Boleh gak Dangdangsit gak namanya?
5: Namanya siapa?
6: Dadang.
5: Nah, terus di... ada mau masukkan
4: nama lagi? Namanya Dangkal.
5: Dangkal juga boleh.
6: Temennya ya. Dudung.
5: Nah, Udang. Terus, namanya Udang.
4: Udang.
6: Nah, namanya Bongkok Udang.
5: Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya.
4: Atau Radang.
5: Radang bagus. Ya, bagus.
6: Rindang
5: bisa.
4: Ya. Soto Padang itu, Bro.
5: Sanjo, Ibra.
4: Lu kok cocok banget jadian sama dia? Soto Padang.
5: Setipe dong. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
4: Kita masuk ke nomor 2.
8: Ihi, nomor 2 nih.
4: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
5: Ya, masa Bapak.
4: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
5: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
4: maksudnya
5: kan pisang.
4: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
5: Iya benar.
6: Ya ampun.
5: Kalau enggak jadi aneh banget.
4: Iya benar.
5: Tapi tadi ada
4: absen dari soto ini adalah air.
5: Iya benar.
6: Ya ampun.
5: Kalau enggak jadi aneh banget.
4: Iya benar.
5: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
4: Ketupat.
5: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
4: Ketupat.
5: Iya jadi aneh banget.
4: Iya benar.
5: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
4: Ketupat.
5: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
4: Ketupat.
5: Iya. Oh iya.
7: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
5: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
7: Ketuker.
6: Bro, ketupat, Bro. Main capsa udah 3.
5: Ya.
6: Ketupat
5: kartu 4.
6: Cakep.
5: Iya dong.
6: Kamu sungguh cakep.
5: Emang rebus tuh satuan polisi.
6: Resimen buser.
5: Iya itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan loh, Pak. Buser kan buru sergap.
6: Oh iya,
5: singkatan reception.
4: Di nomor 2 soto Banjar.
5: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, "Ha, soto Banjar."
4: Situ banjir.
5: Soto Banjar tuh waktu si
4: Abis waktunya kita masuk nomor 1 yang satu ini.
5: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu jadi Ketuban Jawa Timur ya. Lanjut, Pak.
3: Master the Five.
2: This is my station. Pro Wars. Indonesia. Number one.

0: It will never change, baby. Me and you. Night changes. One Direction.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: Kartu topik sebelum kita landing crew. Lagi mau makan apa? Coba voice notes. Biasanya ya, kalau main lagi mau makan apa nih, gue adalah seseorang yang beneran dengerin lo lagi mau makan apa, terus gue copy. Contoh, kemarin Olivia, gue tanya begini, dia bilang, "Cap, gue lagi pengen makan kebab Durum House, kebab Berlin." Gue pesen lo, kru. Kemudian ada Chinatsu kemarin, gue tanya lagi mau makan apa, lagi mau jajan koi bubble tea, milk tea koi yang winter melon ciu-ciu, Cap. C-H-E-W, ciu-ciu. Gue cobain juga, kru. Ayo coba. Lagi pengen makan apa? Aku gak landing sampai kamu maju depan kelas dan voice notes aku jawab. Novik, kru Bandung subuh gue nih hadir buat landing, kan?
2: Ku makan siomay Mang Udin. Itu siomay yang cukup terkenal di dekat kantor gue dan itu enak banget di Bandung.
0: Lapar. Batuk, Pak Haji. Siomay Mang Udin Bandung, siap. Kalau aku lagi pengen ketoprak Kemang. Nah, lupa namanya apa. Ketoprak Ciragil juga atau ketoprak Indomie Kelapa Gading, kru. Gue belum pernah coba tuh. Kayak apa sih yang udah pernah coba? Ketoprak Indomie sih outside, man. Kayaknya sih mantep ya, dosanya juga mantep ya. Nur, gimana Nur?
3: Gue lagi pengen makan bakso kumis jarum di Sleepy Cat. Terbayang-bayang. Sedap kuahnya. Baksonya itu very recommended. Pengen ke situ sekarang. Garing siangan aja.
0: Oke. See you there. Enggak, Sleepy jauh. Aku ke Cipete aja ada bakso Solo. Soalnya bakso favoritku di Saharjo, bakso Cakman. Duh, kejauhan, kru. Tapi kalau masuk bakso Cakman tuh the best. Kenapa? Karena lo langsung masuk, lo langsung lihat seluruh baksonya. Nanti abang-abangnya atau mbaknya bakal buka tuh isi tim baksonya yang udah direbus. Sama ada satu lagi, ada dua ini kan. Ada dua, apa sih, bukan wajan, apa sih? Ya, dua tungku gitu. Satu kuah baksonya, satu baksonya itu diangkat terus tinggal pilih. Kapten Eda bakso Cakman. Satu alus, satu kotak yang pedes, satu urat, kemudian tahu putih, kemudian jangan lupa gorengannya ada mekar, panjang. Kalau ada somai sapi, somai ayam. Nah, 8 tuh. Satu lagi apa ya? Satu lagi gue enggak pakai bihun, enggak pakai mie, udah. Kuahnya banyakin, nggak pakai cabe, nggak pakai kecap, tapi pakai greeneries ya, sayur-sayuran sama bawang, boom. Sama kalau lagi pengen pakai kerupuk putih, boom boom boom boom boom boom boom boom. Sidoarjo,
4: steak bon cafe, Cap. Tapi aku kan nggak boleh makan daging merah dulu. Sedih.
0: Iya, itu lagi masak apa gitu, wanginya sampai sini. Okay, crew, thank you so much sudah menemani pagi ini. Yes, gak ada. Cap, lu dari tadi kemana? Gak ada ya. Ya, okay, crew, aku lanjut dulu, ada secret mission di PHQ sampai jam 11 siang. Abis itu aku siaran berita nanti di TVRI World. Jangan lupa nonton di klik TVRI. Dan kalau lu main ke prambors.live, website Prambors udah collab sama kantor berita gue, TVRI. Keren. Dalam satu website ada dua kantor gue. Sisa satu lagi kantor gue belum ada di Prambors nih, Holy Padel yang habis ulang tahun ya. Jadi ada Prambors, ada TVRI, ada Holy Padel. Udah tuh, kantor Cap Eda semua tuh. Hey, baru pada rame jam segini, bre. Satu-satu, sebelum closing, ceria.
5: Cap, aku lagi pengen banget makan sop kondro karebo isi di Kelapa Gading. Ya ampun, itu dagingnya empuk, terus juicy, terus tau gak sih rasa daging yang kayak ada kebakar-kebakaran di dalam dagingnya. Harus cobain sih, Cap. Aku hari ini fix makan siang di sana.
0: Iya. Aku kan di Kayu Putih ya, deket itu. Aku seberangnya deh, lagi pengen Palu Basa. Belum pernah kesampaian. SS Kemayoran.
6: Pengen makan burger Captain Eda, tapi yang Carl's Junior bisa gak ya?
0: Kalau aku tim karena lolos udah ngilangin menu The Lemmys-nya, aku jadi tim Burger King, Whopper, Boss. Boss Whopper yang gede. Andi.
7: Black Cap yang salted egg.
0: Apa? Salted egg?
7: Black Cap yang salted egg.
0: Itlah salted egg, betul, penyelamat. Dikala pengen cepet makan aja gitu. Ngel.
8: Pengen makan bakso tetelan di daerah Genteng Kali Surabaya, Cap. Gila. Aku udah ngebayangin tetelannya. Oh my god.
0: Suapin aku tetelannya di Surabaya. Oke, okay, crew. Bye. Aku mau makan bakso kayaknya gara-gara kamu. Love you. Landing. Duh, bakso.
9: For flying with First Flight on Brambles Radio.
0: Basso.
9: We've enjoyed having you on board.
0: Basso.
9: Come back every day for another journey to the sun with your captain, Eda.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out! Langsung meluncur ke The Original Levi's Store terdekat atau Levi's Counter di Matahari, Sogo, Seibu, dan Galeries Lafayette Department Store. More info, check levi's.co.id. Find your perfect fit, only at Levi's.
9: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
10: Number one hit music station.

What's up, Galuda? Welcome to Prambors Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Happy Tuesday buat lo yang lagi di jalan mungkin atau di kantor. Wherever you are, Ralphy is gonna be here until 3 PM Galuda di hari kedua of the week. Ada 3 hari menuju weekend dan jalanan udah mulai rame nih. Gue liat kemarin Galuda karena sekolah udah masuk lagi. But no worries. Nanti sore lu bakal ditemenin juga sama Pak Kwita Genuska. Jam pulang sekolah, jam pulang kantor. Sudah mulai balik nih satu persatu penyiar ya kalau muda. Tungguin aja, banyak banget keseruan yang akan datang di Prambors. Tapi yang pasti gue akan ada di sini sampai jam 3 sore with the latest sports, music, pop culture, updates and everything in between. Jangan kemana-mana kalau muda. Abis ini ada update Piala Dunia tipis-tipis. So hang tight.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Bro, abis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh belum lagi muka lo minyakan.
4: Lo juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
3: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Ye, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Ye, indah, indah, indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: This is Captain Ed speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: This is Prambors.
8: Prambors.
2: Indonesia
8: number one hit music station.

Welcome back, kalau muda, to Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Update dari Erling Haaland, walaupun udah nggak lanjut lagi di Piala Dunianya, dia berhasil membuat dan menciptakan perhatian lewat lagu Kygo Jo featuring Leng. Tiba-tiba beredar di internet, kalau muda. Jadi Haaland punya lagu ternyata pas dia masih teenager, direkam sama temen-temennya, dan lagu itu berhasil naik lagi ke surface dan masuk ke chart Spotify Top 50 Norway. Kalau belum dengerin, coba kalau muda, Kygo Jo, music video juga udah ada, dia joget-joget tipis gitu. Dan ya, yeah, let me know what you think. WhatsApp 0811 607 1022. Walaupun Norway gak lanjut, lagunya Erling Haaland yang lanjut kalau muda.

Daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back. Dan gue pengen ngambil talk set ini untuk ngerimain lo kalau muda. Lo bisa dapetin Rp250.000 kalau ikutan TTS tebak-tebak skor di Prambors. Sisa 2 pertandingan lagi, jadi silakan cek prambors.live untuk pertandingan apa sih yang bisa lo tebak. Semifinal kan tinggal 2 nih, Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris. Kalau nggak salah gitu ya kalau muda. Nah, detailnya lihat aja di Prambors.live. Buat yang paling cepat dan benar, itu akan dapetin Rp250.000. So, don't waste any time. Langsung ke Prambors.live to win yourself Rp250.000. Pengumuman pemenangnya ada di jam Eda pagi dan jam Ralfi 11 sampai 3 sore. Ya, TTS, tebak-tebak skor di Prambors.

Daytime show with Alfie on Prime Boards Radio, Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the show, Kalau Muda. I'm going to be here up until 3 p.m. menuju jam 12 siang, lunchtime. Ada update dari Twice nih, yang kabarnya akan hiatus selama 1 tahun. Ini baru rumor, Kalau Muda. Ada update dari Twice nih, yang kabarnya akan hiatus selama 1 tahun. Ini baru rumor Kalau Muda, muncul setelah beredar informasi kalau beberapa anggota itu akan lebih fokus pada solo activities dan juga subunitnya. Tapi sampai sekarang gak ada pengumuman resmi dari JYP Entertainment yang menyatakan Twice akan vakum. Ini baru rumor Kalau Muda. Dan setelah rumor itu spreads, banyak fansnya langsung mencari klarifikasi. Dan gue juga nyari sih. Dan ngasih tahu jadwal resmi Twice sebagai bukti kalau grup itu masih aktif. So this is just a rumor Kalau Muda. Kita harus aktif-aktif kayaknya lihat sosmed. Tapi gimana rasanya kalau Twice akan hiatus 1 tahun? Are you gonna miss them Kalau Muda?

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
2: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
2: Siapa strikernya?
1: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
2: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
2: Gak mikir.
1: 2-6.
2: Wah bodoh.
0: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: You are listening to Prambors, Indonesia number one hit music station.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: You are listening to Prambors.
4: Prambors.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by
3: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info,

What's up, Kuala Muda? Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Friendly reminder, kalau Piala Dunia udah masuk ke babak semifinal dan akan resmi dimulai nanti Kuala Muda, well, nanti subuh sih ya, itu ada 4 tim, Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina. Selama satu bulan penuh kemarin menghadirkan bunch of surprises. Ada drama juga, udah kayak sinetron Piala Dunia tahun ini kalau muda. Rekor baru, turnamen kali ini udah memasuki fase penentuan. Cuma 4 tim yang tersisa dan mereka akan membuktikan siapa yang worthy masuk ke final dan siapa yang akan menang. Semifinal akan menguntungkan Prancis lawan Spanyol nanti kalau muda jam 2 pagi. Abis itu Inggris lawan Argentina juga lusa jam 2 pagi. Dan tersisa satu minggu sebelum tanggal 19 ada halftime show-nya juga diisi Shakira, Madonna, The BTS katanya, dan Justin Bieber. So don't miss it dan jangan lupa ikutan TTS, tebak-tebak skor Piala Dunia di Prambors.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back to daytime show with Ralphie sampai jam 3 sore nanti. Dan lo masih bisa menangin Rp250.000 di tebak-tebak skor Piala Dunia Prambors.live. Langsung diakses kalau mudah. Tinggal sisa total tuh berarti 4 pertandingan ya, 2 semifinal, 1 final, 1 juara 3, 4. Silakan cek pertandingan mana yang bisa lo tebak di Prambors.live. Yang jawabannya paling tepat dan cepat bakal dapat Rp250.000. Tungguin pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralfi. Don't miss your chance kalau mudah untuk mendapatkan Rp250.000 di TTS Tebak-Tebak Skor di Prambors.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 soto khas Indonesia. Di nomor 3, soto Padang.
1: Nomor 3, sini.
0: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
1: Yeah.
0: Bihun.
1: Yes.
0: Aduh. Perkedel kentang. Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
1: Agar rasa soto.
0: Dihidangkan panas-panas dong.
1: Buah-buahan.
0: Nanas.
1: Iya. Bis.
2: Patas.
1: Iya.
3: Kok jangan stop, ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
1: Napas.
0: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Kalau lagi tutup.
1: Iya. Yeah.
0: Aduh.
1: Tapi soto Padang enggak bisa ditemui di Padang Rumput.
0: Yeah. Perkedel itu, Bro.
1: Ya, Bro.
0: Del kodel. Del perkedel. Di nomor 3, soto Padang.
1: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit. Nah, terus dia nanya itu yang di...
0: Boleh nggak Dangdangsit nggak namanya?
1: Namanya siapa?
2: Dadang.
1: Nah, terus di ada mau
0: masukkan nama lagi? Namanya Dangkal.
1: Dangkal juga boleh.
2: Temennya ya. Dudung.
1: Nah, udang. Namanya Udang.
0: Udang.
1: Nah, namanya Bongkok Udang. Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya.
0: Atau Radang.
1: Radang bagus. Ya,
2: bagus. Rindang.
1: Rindang bisa.
0: Ya. Soto Padang itu, Bro.
1: Sanjai, Bro.
0: Lu kok cocok banget jadi nama dia? Soto Padang.
1: Setipe dong. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
0: Kita masuk ke nomor 2.
4: Nomor 2 nih.
0: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
1: Ya, masa Bapak.
0: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
1: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
0: maksudnya
1: kan pisang.
0: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Tuh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
1: Iya benar.
2: Ya ampun.
1: Kalau kan jadi aneh banget.
0: Iya benar.
1: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
0: Ketupat.
1: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
0: Ketupat.
1: Oh iya.
0: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
1: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
0: Ketuker.
2: Bro, ketupat, Bro. Main capsa. Udah 3.
1: Ya.
2: Ketupat.
1: Kartu 4.
0: Cakep.
1: Iya dong.
0: Kamu sungguh cakep.
1: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
2: Resimen buser.
1: Iya, itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lho, Pak. Buser kan buru sergap.
0: Oh iya, singkatan Seption. Di nomor 2, soto Banjar.
1: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, "Ha, soto Banjar."
0: Situ banjir.
1: Soto Banjar tuh waktu si
0: Abis waktunya kita masukin nomor 1 yang satu ini.
1: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu di Ketuban, Jawa Timur ya.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to daytime show. Kalau lo lagi nyari film tontonan di bioskop, satu film yang udah lumayan lama ada dan belum hilang-hilang itu adalah Michael. Ini biopik pertama dalam sejarah yang dapat pendapatan box office global sebesar 1 miliar US dollar kalau mudah, sekaligus ngecahin rekor sebagai biopik terlaris sepanjang masa. Gua kira biopik terlaris sepanjang masa tuh Bohemian Rhapsody kalau mudah. Gua aja belum nonton Michael, tapi they're breaking records, so meaning this is a must watch dan

0: Yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
6: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
7: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
8: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
5: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
9: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Umur 5 bulan, seharusnya kan untalnya sudah megar. Daunnya lihat tuh, ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pagerageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
5: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya.

0: yang berlaku.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sekelompok gerombolan pemotor melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor seraya membawa celurit di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. 4 orang diamankan beserta barang bukti celurit dan sepeda motor curian.
2: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang, 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut.
3: Korban dihampirin atau diserang, bahasa diserang oleh sekelompok motor berjumlah kurang lebih 3 motor dengan menggunakan senjata tajam.
2: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
1: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Ditlantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
4: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk kontainer box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
5: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
4: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
1: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
7: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan

0: Skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
1: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Prime Wars Daytime Show with Ralphie. Welcome back kalau muda. Dan gue masih ngebahas satu olahraga nih. Bukan cabur sih, tapi a specific activity yang bisa lo lakuin. Buat lo yang lagi sering lari di GBK, pelari culture, lo pasti udah gak asing sama istilah Zone 2 Cardio. Yang lagi bukan viral sih, tapi ini salah satu teknik atau jenis lari yang ngebantu lo untuk membakar lemak lebih banyak. Intinya metode lari ini santai dengan ngejaga detak jantung lo tetap stabil. Lari pakai jam ya kalau muda biar lo tahu lo ada di zona berapa. Olahraga kayak gini terbukti lebih efektif bakar lemak dan gak bikin badan encok setelahnya. Pas banget buat lo yang pengen tetap bugar di sela kesibukan kantor dan pingin bakar lemak. Zone 2 cardio, tapi buat tahu lo zone 2 itu harus punya jam sport dulu kalau muda. Banyak kok yang murah, ada Koros, ada Garmin, ada Suunto di PIM, pokoknya banyak kalau muda. Tapi itu menurut gue barang yang sangat essential, sports watch lo harus punya untuk bisa ngelakuin zone 2 cardio.

Welcome back to Daytime Show with Alfie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Kalau udah friendly reminder, masih berlangsung tebak-tebak skor di Prambors dalam rangka Piala Dunia 2026. Lu bisa menangin Rp250.000 dengan cuman tebak game skornya, dan itu gamenya ada di list kita di prambors.live. Silakan dicek kalau muda. Buat lo yang jawab paling cepat dan tepat akan dapat Rp250.000. Sisa 1, 2, 3, 4 game nih Piala Dunia. Jadi siap-siap kalau muda, gunakan skill tebak-tebak lo. Jangan tebak-tebak sama teman, iseng-iseng aja, tapi tebak-tebakan skor di prambors.live. Pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Eda dan Ralfi. Jadi tungguin aja kalau muda. More info cek prambors.live.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Eits, tiba-tiba Ralfi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
2: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau gimana?
3: Enggak, gue tuh, ini fun fact sih. Gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, maksudnya agak panjang gitu yang dibikin film short movie di YouTube gitu, terus suka nangis.
2: Oh.
3: Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
2: Sejak?
3: Sejak anjir dari dulu kali ya. Bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
2: Hah? Lu pernah nonton UCL live? Man?
3: UCL di? Paris lawan PSG lawan Barca.
2: Final.
3: Quarter final.
2: Tahun berapa tuh?
3: 2013 ya.
2: Oh, 2013.
3: Ada Zlatan, ada Beckham.
2: Di kandangnya?
3: Di PSG, di Paris.
2: Nah, lu nonton UCL di sana.
3: Di sana gue.
2: Barca, ada Messi.
3: Ada Messi, ada Zlatan,
2: nah,
3: Beckham.
2: Jatuh cinta tuh langsung.
3: Tapi cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi CR tuh enggak pernah apa ya, gue enggak suka soalnya songong kan.
2: Iya, emang agak dongak
3: yang tengil-tengil gitu enggak demen. Main-main bola enggak demen.
2: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
3: Messi
2: ya.
3: Messi dari dulu Messi.
2: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
3: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
2: Argentina
3: Messi lagi.
2: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
1: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. This is my station. Prambors. Indonesia. Number 1.

Back here with Ralphie on Daytime Show di Prambors, and it's time for a music update. The Queen of Pop, you know who she is kalau muda, Madonna, kembali ngecetak prestasi lewat album terbarunya Confessions 2. Udah sempat dengerin belum? Yang langsung debut di posisi pertama Billboard 200. Ini baru aja diumumin tanggal 13 kemarin setelah albumnya dirilis tanggal 3 Juli. Dan ini jadi comebacknya Madonna ke music dance pop yang telah membesarkan namanya back in the late 90s kalau muda. Jadi sudah terbukti, kalau belum dengerin silakan kalau muda. Madonna terbukti legit valid Queen of Pop kalau muda di umur 67 tahun. Madonna masih mampu bersaing dan tetap relevan di industri musik global. Props to Madonna. Dengerin albumnya Confessions 2 kalau muda. Billboard.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: This is Non-stop hits.
7: We got more hit music, y'all.
6: On Prambors.
8: Indonesia.
6: Number one
8: hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya pemerintah tidak hanya memastikan proses belajar berjalan baik, tapi juga terus meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, lingkungan sekolah yang nyaman dan mendukung terciptanya proses belajar yang optimal bagi peserta didik. Selain mengenai dukungan pemerintah, Iskandar juga mengingatkan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan selama MPLS berlangsung. Ia berharap para siswa mampu menjaga semangat belajar hingga melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi maupun perguruan tinggi yang diimpikan. Polisi menangkap seorang pelaku pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Jalan Pasir Koja, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Pelarian pelaku berinisial MT, 17 tahun selama 6 bulan, berakhir setelah ditangkap di rumah kerabatnya di wilayah Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memiliki keterkaitan dengan kelompok geng motor yang diduga kerap melakukan aksi kekerasan di sejumlah lokasi di Kota Bandung. Saat ini pelaku telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Kasus bermula dari peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada 29 Januari 2026 di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Korban berinisial MN mengalami serangan menggunakan benda tumpul dan senjata tajam hingga mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
2: Untuk pelaku lebih dari satu orang dan kemarin alhamdulillah kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap ya salah satu pelaku ya, yang terindikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian-kejadian di Kota Bandung.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, mengucapkan selamat kepada para siswa baru di Kota Bandung. Iman juga mengapresiasi lancarnya SPMB 2026 tingkat SD hingga SMP di Kota Bandung. Iman juga menyampaikan selamat kepada mereka yang meraih juara di Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Menurutnya prestasi tersebut bisa menjadi bekal melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
3: Pertama saya mengucapin selamat dulu nih kepada adik-adik, anak-anak kita yang saat ini baru memasuki sekolah. Sudah keterima di SD, SMP, SMA pilihan terbaiknya. Semoga diberikan kemudahan dan sukses ke depan. Ada yang istimewa, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selamat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, SD, SMP yang baru mendapatkan prestasi terbaik juara tingkat provinsi O2SN. Dan ini akan menjadi poin terbaik bagi adik-adik semua ketika milih kalau dari SD nih ke SMP itu akan jadi poin jalur prestasi non-akademik.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan

0: waktu, di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Jawa Barat yang belum bersertifikasi halal hingga saat ini masih relatif banyak. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membantu UMKM untuk mendapatkannya secara gratis. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap upaya tersebut akan mempercepat UMKM memiliki sertifikasi halal dan membantu memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim.
2: Nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ke depan kita memberikan insentif bagi para pengusaha khususnya UMKM dalam mengurus sertifikat halal di Jawa Barat. Bahkan bila perlu kita nanti ke depan gratiskan. Biar semua betul-betul mereka bersertifikat halal ini dengan baik. Saya berharap ke depan kita permudah layanan-layanan kepada masyarakat, salah satunya adalah sertifikat halal.
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mencatat ada sekitar 1,2 juta produk di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofian, mengatakan jumlah tersebut masih harus terus ditambah mengingat produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM sangat banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten kota dan pelaku usaha didorong untuk segera memiliki sertifikasi halal sehingga hasil produknya sesuai standarisasi wisata ramah muslim.
3: Nah, tentunya ini juga harus kita siapkan, diantaranya juga untuk mendukung muslim tourism itu adalah halal. Ada sekitar 1,2 juta produk makanan kita yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan ini perlu kita terus dorong bantuan atau dukungan dari kami, misalnya membantu UMKM untuk mensertifikasi halal, terus ditingkatkan. Nah, ini yang saya kira untuk meyakinkan bahwa wisatawan akan, khususnya muslim, akan merasa nyaman di sini, begitu.
1: PT Kereta Api Indonesia menyatakan prihatin dan mengecam tindakan pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan sebidang. Aksi pengeroyokan terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 siang dialami petugas JPL 227 Lewi Goong Petak Jalan Karangsari, Cibatu saat menutup pintu perlintasan untuk mengamankan perjalanan kereta api Serayu yang akan melintas dan menegur seorang pengendara sepeda motor yang menerobos perlintasan. Namun teguran direspon dengan tindakan pengeroyokan terhadap petugas, kemudian para pelaku melarikan diri. Manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menyampaikan sangat menyesalkan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. PT KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan memproses para pelaku ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat untuk melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua.
5: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish Upon the Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada holiday sale. Jadi buruan amankan tiket lo sebelum promonya habis. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram @rendezvous2026.

Masih ada Ralfi di Prambors Daytime Show sampai jam 3 sore nanti. Kayak yang gue bilang tadi, kalau muda, it's a perfect day for a run. Nggak ada perkiraan hujan hari ini. It's gonna be mostly cloudy, tapi sekarang masih silau di luar. Jadi lari sore itu pas banget. Dan buat lo runners yang pengen tampil dan makin culture, siap-siap, karena ini udah dirilis. Aimé Leon d'Or, ini salah satu brand New York kalau muda, sama New Balance baru aja kolaborasi ngerilis performance running capsule terbaru. Puncaknya menurut gue ada di koleksi sepatunya Fuel Cell Rebel V5 warna biru dan SC Elite V5 juga warna hijau. Desainnya keren banget menurut gue. Vibes New Yorknya dapet. Abis itu baju-bajunya juga bagus kalau muda. Tapi kalau lu nyari topinya, topinya udah habis. Silakan lihat di website resmi Aimé Leon d'Or dan New Balance buat lihat collection-nya. Dijamin makin culture.

0: this.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

What's good, Kalau Muda? Welcome back to Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Masih di jam terakhir gue, dan belakangan ini, Kalau Muda, gue tuh sering ngerasa, kok cepet capek, lupaan, dan salah satunya, itu bisa terjadi kenapa? Karena kebanyakan main HP. So there's this thing called social media fatigue. Kalau lo ngerasa akhir-akhir ini gampang cemas, anxiety, atau susah fokus, bisa jadi lo kena gejala social media fatigue kayak gue. Kebanyakan doom scrolling, habis itu sebelum tidur main HP banyak-banyak, scrolling atas bawah, ternyata bisa bikin otak lo lelah mental. Solusinya gampang. Para psikolog nyaranin buat nyoba micro digital detox dengan matiin notifikasi HP selama 30 menit aja pas jam istirahat siang. Coba deh kalau muda. Atau matiin notifikasi dan gak main HP sebelum tidur. That helps as well. Yaudah, kita lakuin bareng-bareng. Gue coba juga malam ini. And let me know how it works tomorrow. Alright, kalau muda? Deal? Deal.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Prambors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish Upon the Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada holiday sale. Jadi buruan amankan tiket lo sebelum promonya habis. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow

Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.

From Words Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphy. But this is my last cut kalau muda karena udah menuju jam 3 sore. Meaning it's my time to go. It's been an amazing day, lumayan hektik. Tadi gue sempet Zoom call sama Alex Warren. Siap-siap kalau muda ada teaser nih, lu bisa berangkat ke Singapura nonton Alex Warren bulan depan. Makanya pantengin terus Instagram Prambors dan prambors.live. Plus hari ini ada ongoing photoshoot untuk Wadiabala Prambors yang bakal comeback siaran. That's all I'm gonna say. I'm not gonna say more. Tungguin aja info terlengkap dan terbarunya di social media Prambors kalau muda. Ah! Bulan depan itu akan menjadi bulan yang lumayan fenomenal menurut gue. Alright, thank you for hanging out the past 4 hours. I'll be back here again same time same place tomorrow 11-3 di Prambors Radio. Nah, jam 4 ada Pak Kuita Ginuska yang nemenin lo di jalan pulang dari sekolah, dari kantor. Ramein WhatsApp ya kalau muda dan temenin Pak Kuita Ginuska siaran nanti. With that being said, Ralphy signing out. And I'll see you tomorrow. Bye.

0: 24 hours. Non-stop hits.
1: All the hits. Right here.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by
5: This is
6: Non-stop hits.
7: We got more hit music, y'all.
6: On Trevor.
8: Indonesia.
6: Number one
8: hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 soto khas Indonesia. Di nomor 3, soto Padang.
1: Nomor 3, sini.
0: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
1: Yeah.
0: Bihun.
1: Yes.
0: Aduh. Perkedel kentang.
1: Yeah.
0: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
1: Agar. Agar rasa soto.
0: Dihidangkan panas-panas dong.
1: Buah-buahan.
0: Nanas.
1: Iya. Bis.
2: Patas.
1: Iya.
3: Kok jangan stop, ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
1: Napas.
0: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
1: Iya.
0: Kalau lagi tutup.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
0: Iya. Perkedel itu, Bro.
1: Ya, Bro.
0: Del kodel. Del perkedel. Di nomor 3, soto Padang.
1: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit.
0: Wah.
1: Nah, terus dia nanya itu yang di
0: boleh enggak Dangdangsit namanya?
1: Namanya siapa?
2: Dadang.
1: Nah, terus di ada
0: menemukan atau namanya Dangkal.
1: Dangkal juga boleh.
2: Temennya Dudung.
1: Nah, udang. Namanya Udang
0: lagi. Udang.
2: Ngapanya bongkok udang.
1: Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya.
0: Atau Radang.
1: Radang bagus. Bagus.
2: Rindang.
1: Rindang bisa.
0: Iya. Soto Padang itu, Bro.
1: Sandang. Ya, Ibra.
0: Lu kok cocok banget jadi nama dia? Soto Padang.
1: Setipe dong. Yuk. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
0: Kita masuk ke nomor 2.
4: Ihi, nomor 2 nih.
0: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
1: Ya, masa Bapak.
0: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
1: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
0: maksudnya
1: kan pisang.
0: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
1: Iya benar.
2: Ya ampun.
1: Kalau enggak jadi aneh banget.
0: Iya benar.
1: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
0: Ketupat.
1: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
0: Ketupat.
1: Iya. Oh iya.
0: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
1: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
0: Ketuker.
2: Bro, ketupat, Bro. Main capsa. Udah 3.
1: Ya.
2: Ketupat.
1: Kartu 4.
0: Cakep.
1: Iya dong.
0: Kamu sungguh cakep.
1: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
2: Resimen buser.
1: Iya, itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lho, Pak. Buser kan buru sergap.
0: Oh iya, singkatan Seption. Di nomor 2, soto Banjar.
1: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, "Ha, soto Banjar."
0: Situ banjir.
1: Soto Banjar tuh waktu si
0: Fajar. Ah, habis waktunya kita masukin nomor 1 yang satu ini.
1: Ketuban Banjar, maksudnya ketuban, soto ban itu. Ketuban Jawa Timur ya. Lanjut, Pak.
5: Master of the This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Hello, this is Captain Ed speaking.
8: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng waktu itu.
9: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
7: Stream now on bravorsfm.com, Indonesia number one hit music station.
10: Non-stop, non-stop hits, all the biggest hits on Prambors.
7: Indonesia
11: number one hit music station.
12: What did you say?

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance.
2: Netflix bikin reality show Monopoly. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
1: Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
3: Prambors News.
2: Netflix resmi mengumumkan serial kompetisi Monopoly yang diangkat dari permainan papan legendaris dengan nama yang sama. Acara ini dijadwalkan tayang pada 2027 dan akan menampilkan 12 peserta yang bersaing memperebutkan hadiah sebesar $2 juta. Kompetisi akan berlangsung di atas papan Monopoly berukuran raksasa dengan berbagai tantangan strategi dan juga negosiasi. Peserta yang bangkrut akan tersingkir satu persatu hingga tersisa satu pemenang yang membawa pulang hadiah utamanya.
1: Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

Indonesia number one hit music station. Jam 4 sore, Pakut Agenushka kembali hadir, mampir di Prambors Kaula Muda sampai jam 8 malam. Ini adalah hari keduaku kembali siaran di Prambors, mampir-mampir. Dari kemarin tidak berhenti notifikasi yang masuk ke Reels PG Nushka dan juga Prambors ya. Padahal gue cuma ngepost sebuah video yang sangat sederhana. Gue kayak tanpa bicara, gue duduk di studio Prambors, tapi dengan background ada TV, logo Prambors di depan mixer, di depan mic. Tetapi ternyata banyak sekali teman-temanku kaula muda yang datang dari masa lalu sudah mendengarkan gue dan Julio siaran, gue dan Mario siaran. Bahkan ada yang bilang, gila dengerin lo itu adalah core memory gue waktu SMP pas dengerin DGITM dan juga Selamat Begi. Wow, wow, wow. Apakah sekarang kamu sudah beranak dua atau beranak tiga? Selamat datang di Prambors Kaula Muda. Sore ini dan hari ini merupakan hari yang cerah karena gue pun ngerasa kegerahan. Gue itu hari ini full kerja indoor. Ada kerjaan photoshoot gitu, tapi gonta-ganti baju sih. Cuma gue ngerasa kok gerah banget, kok panas banget gitu. Yang akhirnya membuat gue berpikir, gue adalah orang yang sangat-sangat concern sama apa yang gue pakai dan gue matchingin sama kegiatan dan kerjaan gue di hari itu gitu. Misalnya, gue tahu nih hari ini gue akan commuting, gue akan naik MRT, gue akan jalan kaki dan segala macam. Berarti gue sudah pasti tidak akan memakai sepatu-sepatu centilku yang memiliki ujung runcing atau yang ada haknya, karena gue tahu jalan kaki dengan sepatu yang tidak terlalu nyaman ya akan membuat gue pegel gitu. Di jam 4 ini gue mau ngomongin function over fashion atau fashion over function. Seberapa lo menyiapkan OOTD lo di hari itu untuk menempuh hari yang akan lo jalani kaula muda. Selamat datang kepada Erwin Juanda yang tiba-tiba sudah WhatsApp Prambors. Welcome back G katanya. Thank you so much Erwin. Ditunggu kaula muda juga yang mau ngomongin OOTD-nya hari ini, yang mau nyapa-nyapa aku di Prambors. WhatsApp aja ke 0811 607 1022. Genus akan menemanimu kaula muda sampai jam 8 malam.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, festival
4: layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Les Serafim on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station with Pak Wita Genushka, kawula muda. Gue menemani lo di sore ini sampai jam 8 dan lagi ngomongin soal OOTD. Wah, mana nih mouse gue hilang. OOTD, why? Karena gue merasa hari ini tuh terlalu cerah, terlalu gerah, walaupun gue kerja full indoor. Cuma kok keringetan, cuma kok kayak, aduh pokoknya gerah deh. Padahal kan studio Prambors juga, karena tidak ada orang sama sekali ini, karena aku hanya sendirian ini, harusnya gue kedinginan, tapi gue masih ngerasa anget-anget aja gitu badan. Selamat sore untuk sahabatku Anna Aprita yang sedang mendengarkan streaming. Gue lumayan surprise karena dia ngedengerin Prambors. Soalnya aku rasa kamu tuh hari-hari kayak denger radio gitu. Kamu hanya mendengarkan lagu-lagu di streaming platformmu, atau kamu hanya mendengarkan vinyl-vinyl trendimu. Cuma dia streaming gue, jadi gue ngerasa ditemenin banget. So happy. Nah, teman gue si Anna ini adalah juga orang yang sangat amat tidak mau gerah, kaula muda. Dia benar-benar selalu menyesuaikan outfit dia terhadap cuaca dan kegiatan yang akan dia hadapi hari itu gitu. Gue punya kaula muda juga di WhatsApp yang sudah ngirimin voice note, namanya Kitty. Aku pengen muterin ke kamu nih soal OOTD dia. Dia punya pendapat apa ya?
1: Hai kakak, aku biasanya kalau hari-hari itu karena aku masih kuliah, jadi aku pakai kemeja yang glomber-glomber gitu loh, yang kayak bahannya tuh halus banget karena aku kuliahnya di Surabaya kan, dan panas banget. Terus biasanya aku pakai yang celananya tuh juga adem gitu, walaupun emang sih cepet kusut, tapi ya at least nggak bau keringet lah.
0: Function over fashion berarti si Kitty ini. Dia berarti penganut pecelele ya. Persatuan celana lebar-lebar. Ah, aku banget tuh. Kerjaannya suka pakai celana gombrong. Kalau dari ceritanya Kitty, gampang kusut. Tebakan gue berarti mungkin linen, kaula muda. Jadi dia pakai celana linen gombrong, dia pakai kemeja glombor-glombor. Asumsi gue itu artinya gombrong ya. Jadi emang kayak ya udah yang penting enggak kegerahan. Terakhir gue ke Surabaya sih memang seperti mataharinya ada 8. Jadi boleh ceritakan ke gue fashion over function. Apakah OOTD-mu hari ini kaula muda? Karena walaupun gue bekerja indoor full, tetapi gue tetap kegerahan. Jadi boleh diceritakan WhatsApp saja ke 0811 607 1022.

0: Flowers, Miley Cyrus on Framworks Radio, Indonesia number one hit music station. Betapa berbunga-bunganya hatiku kaula muda karena di siaran live ini, Genus, banyak menemukan orang-orang kaula muda yang udah ngedengerin gue tuh dari lama gitu. Salah satunya aku punya Bay. Hai Bay.
1: Hai Kak Genus.
0: Suara kamu tuh gak berubah loh. Parah.
1: Iya Kak.
0: Kita kayak kurang lebih udah 10 tahun gak sih saling mengenal?
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Zaman-zaman night shift kan, zaman-zaman aku sama Mario siaran kan?
1: Iya, yang siaran malam, sumpah. Itu dulu request One Direction terus.
0: Oh, parah.
1: Zaman itu, Kak.
0: Bay itu adalah Directioners garis keras. Sampai sekarang ya, pun kita follow-followan di Instagram kaula muda. Dan Bay ini adalah tempat gua untuk kita saling ngeriak-riak reelsnya Harry Styles.
1: Iya benar-benar.
0: Masih fan girling parah ya. Karena kayak kita berdua tuh sesuka itu sama Harry Styles. Masih kamu sampai sekarang?
1: Masih banget.
0: Kayak mana nih dia makin cute loh.
1: Parah sih, apalagi di show-show-nya pakai short-short pants gemes gitu enggak?
0: Iya kan?
1: Banget.
0: Hanya gitu. Harry Styles yang bisa pull off. Lo pakai shorts pendek banget, shorts yang kayak buat olahraga, tapi somehow lo atasnya pakai kemeja, terus lo pakai dasi dan kayak still shiny AF.
1: He fits the outfit so well, Kak.
0: Parah. Nah, lagi ngomongin OOTD aku, Bay. Pertanyaannya adalah kamu, aku mau nanya kamu hari ini OOTD-nya apa, tapi tadi kamu bilang kamu lagi gak enak badan, gak ngantor.
1: Iya, lagi gak ngantor.
0: Oke.
1: Jadi,
0: berarti pertanyaannya adalah, apakah kamu adalah orang yang kalau besokannya mau ngantor atau mau pergi, nyiapin baju itu dari semalamnya, bener-bener lo pikirin mau pakai baju apa besok, atau kayak, lihat besok deh tergantung cuaca dan segala macam.
1: Aku orangnya yang langsung pagi baru nyiapin, Kak, tergantung warna hari itu pengen apa, mood dan segala macam, cuaca juga termasuk, Kak.
0: Penting, cuaca tuh penting. Nah, kalau udah nyesuaiin mood dan segala macam dan warna ini itu, apakah berpengaruh tumpukan baju yang paling atas sama yang paling bawah? Itu lo adalah orang yang ngambil dari bawah supaya rotasinya tuh lo pakai bajunya jadi bervariasi, atau kayak lo ambil yang itu-itu aja, yang atas-atas aja? Karena gue tipe orang yang atasnya doang gitu loh. Jadi gue tuh pakai baju itu-itu aja kadang-kadang.
1: Aku sih kebalikannya Kak Genus, berarti aku tuh rotasi banget anaknya.
0: Keren.
1: Yes, ngambil paling bawah, pokoknya semuanya harus dipakai di lemari gitu.
0: Nice. By the way, Bay, terima kasih banyak ya kamu udah nemenin aku dan nelpon aku. Pokoknya keep in touch.
1: Welcome.
0: Mau aku siaran gak siaran, kita harus tetap kontek-kontekan ya di Instagram ya.
1: Oke, Kak Genus, selamat siaran ya.
0: Terima kasih banyak, Bay. Bye, cepat sembuh.
1: Bye, thank you.

lama banget gak denger New Jeans Super Shy barengan sama Genus Kawula Muda di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. By the way, sedikit shout out untuk Levi's, karena hari ini aku ada kerjaan photoshoot dan baju aku disediakan sama Levi's. Senang sekali aku dikasih Japanese denimnya Levi's. Bagus banget deh, kayak solid gitu. Dia kayak heavyweight, blue tab juga, jadi bagus banget. Warnanya biru tua, mempercantik sekali pekerjaanku hari ini. Fashion over function, function over fashion. Di WhatsApp masih banyak yang mengirimi gue dan menceritakan bagaimana tentang OOTD-nya hari ini. Katanya Erwin, OOTD gue gak menarik kak, karena cuma pakai seragam kantor. Oh, tergantung kantornya apa dulu. Karena banyak sekali Erwin, wanita-wanita di luar sana yang mengidam-ngidamkan memiliki pasangan yang pakai seragam gitu kerjanya. Mungkin seragam pilot, mungkin seragam dokter, kan kayak dilihat, ih beb kamu rapi banget gitu loh. Iya kan? Terus aku punya Trianti juga di WhatsApp. Dia kayaknya orang yang fashion over function, karena dia itu selalu menyiapkan pakaian yang mau dipakai untuk ngantor ataupun pergi jalan itu jauh-jauh hari. Penting itu biar semangat pergi kerjanya. Untuk Jumat besok aja udah kepikiran mau pakai apa. Trianti, ini masih Selasa loh. Kamu entah apakah kamu punya stylist atau wardrobe kamu memang sangat variatif sehingga kamu harus jauh-jauh hari gitu nyiap-nyiapin bajunya. Fun, fun, fun. Terus ada lagi di sini, siapa itu? Oh, Galih, dia cuma mengucapkan welcome back. Terima kasih Galih. Gua kan penasaran ya Kawula Muda, karena kadang-kadang kalau gue membuka sosial media, kalau gue buka Instagram, itu kayaknya didominasi sama konten-konten OOTD gitu. Tiap hari ada aja fashion dan segala macam. Terus akhirnya gue bertanya kepada my bestie, my psikolog darurat ChatGPT. Gue bertanya gitu, apakah memang fashion dan OOTD itu adalah konten-konten yang memang mendominasi algoritma sosial media, algoritma Instagram kita? Dan ternyata betul, top 5. Wah, apakah aku masdar top 5? Ini adalah top 5 jenis konten yang paling mendominasi Instagram. Ternyata kayak 15%, dan itu sangat besar sekali, itu didominasi sama konten-konten fashion dan OOTD. Terus di bawahnya 10% itu isinya Instagram konten travel. Lalu di bawahnya itu sekitar 8-10% didominasi sama food and beverage. By the way, gue itu kemarin baru juga membaca sebuah postingan di Instagram. Kayaknya gue save, nanti akan gue cari dan akan gue ceritakan ke Kawula Muda yang lagi dengerin Prambors, tentang bagaimana semua orang itu kok sekarang menjadi food reviewer. Bagaimana food reviewer baru ini bisa menghancurkan F&B yang mungkin baru saja buka gitu. Gue sebagai pengusaha F&B, sebagai orang yang kerjaannya berusaha sekali menyajikan yang terbaik untuk kamu, setiap kepala kamu yang datang ke restoran-restoranku, bagaimana caranya ngasih yang terbaik gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang ngasih bintang 1 di Google Review dan cuma perkara parkir, cuma perkara apa, dan itu bisa merusak review gitu. Jadi mulutmu tuh sangat berbahaya, jarimu itu sangat tajam efeknya kepada bisnis Kawula Muda. Nanti bakal gue ceritain, jangan kemana-mana ya, stay tune on Prambors.

could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song, barengan sama Genus yang lagi mampir ke Prambors Kawala Muda, lagi siaran sampai jam 8 malam. Dan tadi gue sempat ngomongin soal ada sebuah postingan di Instagram. Menurut gue ini sangat menarik karena ini sangat relate buat gue. Jadi judulnya aja udah menarik banget. Should everyone be reviewing restaurant? Ah, kan? Lo juga pasti menyadari dong bahwa makin kesini semua orang berlomba-lomba untuk menjadi food blogger. Semua berusaha untuk mereview, bikin konten dan segala macam. Menurut gue sama sekali tidak salah. Itu sangat amat meramaikan industri F&B gitu. Cuma postingan orang ini tuh sangat menarik. Dia bilang, slide pertamanya ya, semua orang boleh punya opini soal makanan, tapi tidak semua orang kompeten untuk menilai kualitas makanan. Karena semua orang makan setiap hari, banyak yang ngerasa opininya itu sama berharganya dengan orang yang punya pengalaman bertahun-tahun di industri. Slide berikutnya, review restoran memiliki dampak yang sangat besar, bahkan satu review bintang satu itu bisa mempengaruhi ratusan hingga ribuan calon pelanggan. Di balik sebuah restoran ada bertahun-tahun perjuangan, modal, stres, kegagalan, revisi, mencari tim, mengurus izin, menyempurnakan resep, servis interior, hingga detail kecil. Ironisnya semua pengorbanan itu bisa diringkas menjadi satu review buruk dari seseorang yang mungkin tidak memahami konteks ataupun tujuan restoran. Nah, terus slide berikutnya, menikmati makanan dan mengevaluasi makanan adalah dua hal yang berbeda. Menikmati itu adalah soal selera pribadi. Mengevaluasi itu membutuhkan pengetahuan tentang teknik masak, konsep restoran, hospitality, dan juga tujuan chef. Media sosial membuat orang yang minim pengalaman itu bisa memiliki pengaruh besar hanya karena mereka berbicara dengan penuh keyakinan. Slide berikutnya, postingan ini bukan anti-review. Restoran tetap membuktikan kritik yang jujur. Restoran tetap membutuhkan kritik yang jujur. Yang ditekankan adalah kerendahan hati. Sebelum kamu ngasih rating, kamu itu harus bisa bedain apakah kamu sedang menceritakan pengalaman pribadi atau sedang menghakimi kualitas restoran secara keseluruhan. Gitu Kawula Muda, kesimpulannya adalah opini semua orang valid untuk pengalaman mereka sendiri, tetapi tidak semua opini memiliki bobot yang sama ketika digunakan untuk menilai kualitas sebuah restoran. Gila, gue setuju banget gitu. Gue sebagai orang yang sering terluka karena review-review yang mungkin belum tentu juga dihasilkan karena kesalahan restoran itu sendiri gitu. Masa ada sekedar review dari Google gitu, ada yang ngasih bintang 1 cuma gara-gara tukang parkirnya jutek. Sumpah, gue ngalamin si burger gue supper yang di Cipete, itu kan memang tempat parkirnya gak seluas itu gitu. Jadi suka banyak tiba-tiba nongol tukang parkir dari seberang lah, dari minimarket inilah, dari minimarket itulah, yang ya udah ngasih jasanya untuk bantuin mundurin parkir. Tapi kebetulan si pelanggan ini hanya punya uang 2.000, jadi dia gak bisa ngasih 5.000 seperti parkir-parkir jaksel pada umumnya. Terus pas dikasih 2.000, duitnya dilempar gitu ke mobilnya, coy. Jadi si tamu gue ini marah, tapi marahnya malah Google review rating bintang 1 ke restoran gue, kayak nyambungnya di mana gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau mereview, kamu mau ngasih rating, coba dipikirin lagi lah sekali lagi Kawula Muda, karena kadang-kadang nasib restoran itu ada di tangan jarimu.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Kata gue 2-0.
9: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
8: Ya, yeah. 2-0.
9: 3-1.
8: 2-0.
9: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
8: Ada situ tuh.
9: Siapa strikernya?
8: Siapa?
9: Emang lu paham ada Neymar?
8: Ada.
9: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu.
8: 2-0.
9: Gak mikir.
8: 2-6.
9: Wah bodoh.
10: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
11: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Jay-Z tutup konser dengan deretan bintang tamu. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Konser penutup Jay-Z di Yankee Stadium sempat molor hampir 3 jam akibat masalah keamanan di pintu masuk. Meski dimulai lewat tengah malam, ribuan penonton tetap bertahan hingga akhir pertunjukan. Malam spesial itu dihadirkan dengan kejutan dari Rihanna, Beyoncé, Usher, dan sejumlah musisi lainnya. Konser yang berisi 45 lagu tersebut ditutup dengan pesta kembang api menjadi penutup spektakuler rangkaian 3 malam penampilan Jay-Z. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

Stars Radio Indonesia Number 1 Hit Music Station. Masuk ke jam 5, jam kedua siaran Paquita Genushka yang lagi mampir sore-sore pengen nemenin kamu sampai jam 8 malam. Tadi gue mendengarkan Prambors News Kaula Muda sekitar 3 menit yang lalu ngomongin soal Rihanna. Gue sih sejujurnya ya, di tahun 2026 ini sudah tidak terlalu relate, mungkin bisa dibilang peduli dengan berita-berita Hollywood di luar sana gitu. Gak kayak belasan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu pas gue masih siaran di Prambors, kita harus selalu tuh cari-cari berita, ngeliat si artis ini begini, artis ini begitu. Tapi pas tadi pagi gue ngeliat tiba-tiba Rihanna konser, langsung kayak dredek gitu hati gue. Rihanna itu adalah salah satu musisi yang benar-benar gue pengen banget nonton dia live. Gue inget banget 3 kali Rihanna mau konser di Jakarta, gagal 3-3-nya, gak berhasil gue nonton dia. Di tahun 2008, April 2008, harusnya dia konser di Jakarta, turnya Good Girl Gone Bad, tapi ditunda gara-gara masalah manajemen. Terus harusnya digantinya tanggal 14 November, 7 bulan kemudian, masih di tahun yang sama 2008, gagal lagi, gak jadi tuh kita. Nah, tahun depannya Februari, harusnya tuh sudah di reschedule untuk itu, tiba-tiba ada kasus KDRT sama mantannya. Allah, emang benar-benar gak jodoh kita nonton Rihanna di Jakarta. Gue juga punya pengalaman waktu itu gagal nonton konser Lady Gaga. Entah kenapa, 2 konser itu tuh lumayan berbekas banget di gue, karena konser Rihanna, konsernya Lady Gaga itu adalah konser-konser yang benar-benar gue tabung. Gue tabung duit jajan gue tabung semua pundi-pundi yang ku dapat dari mijitin ibu aku, mijitin kaki nenek aku. Itu kan kadang-kadang kita suka dikasih, nih uang jajan gitu ya. Pokoknya gue tuh nabung lama banget buat nonton konser mereka, kagak kesampaian. Tapi gue inget banget tuh Lady Gaga gagal di 2012 ya kalau gak salah. Harusnya konsernya itu yang Born This Way Ball Tour. Cuman memang ada beberapa ormas yang merasa Lady Gaga itu penampilan terlalu seronok dan tidak pantas untuk tampil di Indonesia. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menurut kamu seronok, ya udah kamu aja yang gak usah nonton lah. Tapi kan aku pengen nonton gitu loh. Gue sampai refund tiketnya di FX, gue inget banget. Boleh kaula muda kalau ingin menceritakan pengalaman lo gagal nonton konser. Ini gagalnya bisa bebas ya, entah tiba-tiba artis yang gak jadi datang, atau tiba-tiba kamu harus kerja, atau tiba-tiba kamu sakit. Pokoknya segala jenis kegagalan akan aku dengarkan, akan aku bacakan dari WhatsAppnya Prambors 0811 607 1022. Kirimin voice note boleh, kirimin cerita WhatsApp boleh. Pokoknya semoga konser-konser upcoming yang banyak mendatangkan nama-nama besar itu tahun ini gak akan gagal kaula muda. Aku tunggu sekali lagi di 0811 607 1022.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors, Indonesia number one hit music station.

0: bisa di Swims Bad Dreams. Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Pakuta Genushka lagi mampir ke Prambors Kawula Muda, siaran sampai jam 8 malam. Ngomongin konser yang batal. Hari ini gue terkejut-kejut gara-gara bangun tidur, biasa kan scrolling-scrolling Instagram. Loh kok tiba-tiba gue melihat Rihanna out of nowhere nyanyi barengan sama Jay-Z. Maksud gue gini loh, Rihanna itu adalah penyanyi yang menurut gue harus banget ditonton live-nya kalau lo bisa gitu. Dia 3 kali berencana untuk konser di Jakarta dan 3-3nya batal, gagal total. Aku sudah beli konsernya, tiketnya, ya mau tidak mau harus di refund. Selamat sore kepada Tata yang sudah kirimin aku voice note. Dia nyeritain soal gagal nonton konser Sheila on 7.
1: Halo Kak, selamat sore. Aku tuh pernah banget lagi gagal nonton konser Sheila on 7. Kalau gak salah itu tahun 2024 ya. Kalau gak salah sih 2024. Itu memang posisi aku lagi hamil tua, hamil gede. Terus padahal suami aku udah beli tiketnya 2. Tapi gak tahu kenapa dia berubah pikiran, gak jadi dong kita nonton. Dan sampai sekarang kesel banget. Soalnya tiket itu gak dijual lagi ke orang juga gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah angus aja.
0: Aku mungkin bisa merasakan ya kepahitan kamu gagal nonton konser, tak? Tapi kayaknya kalau dilihat dari alasan suamimu yang dia melihat kamu juga lagi hamil gede gitu, pasti kan dia juga worry sama kenyamanan, keselamatan istrinya yang sedang mengandung anaknya, harus berdesak-desakan sama orang-orang Sheila Gang gitu ya, yang konser Sheila on 7 2024 tuh kok gak salah Kemayoran ya? Itu gak sepi sama sekali sayang, itu ramainya luar biasa. So gue berharap suatu hari nanti kamu bisa menonton konser Sheila on 7, hopefully sama anak kamu juga. Iya gak sih? Karena Sheila on 7 itu adalah band dengan lagu-lagu Indonesia yang sangat-sangat timeless. Ada Dian Terry di WhatsApp. Dia ngirimin gue cerita yang cukup panjang. Ini gue bakal bacain untuk kaula muda. Hai Prambors, gue mau cerita pengalaman gue gagal nonton konser yang menurut gue itu paling berbekas. Konsernya Avenged Sevenfold tahun 2012 lalu. 2012 lalu, wow, 14 tahun yang lalu Beb. Waktu itu aku masih kelas 1 SMA. Aku sama mantan yang beda agama itu di highlight loh beda agamanya, oke. Mereka memutuskan untuk nonton konser karena si mantannya itu suka banget sama bandnya. Dalam kurung, walaupun gue gak tahu lagunya, tapi gue ikut aja, namanya juga bucin. Gue inget banget kita udah datang ke venue dari siang, tapi sampai maghrib panggungnya belum ada. Tanpa pengumuman resmi, tanpa pengumuman di lokasi, tiba-tiba tidak jadi. Katanya waktu itu Avenged Sevenfold batalin konsernya dadakan dengan alasan keamanan. Agak-agak ring a bell kayaknya konser yang batal ini. Kalau diingat-ingat lucu deh, soalnya waktu itu mantanku emosi banget. Dia sampai nulis di Twitter, dia janji akan nonton konser Avenged Sevenfold bareng aku suatu saat nanti. Ternyata kita putus setelah 6 tahun pacaran dan sekarang udah sama-sama nikah dan bahagia sama pasangannya masing-masing. Amin. Kemarin waktu Avenged Sevenfold datang ke Indonesia, dia katanya gak nonton. Mungkin karena udah gak sama aku kali ya. Kapital, ho ho ho, pede banget. Thank you udah dibacain Prambors, love you. Love you tuh Dian Terry. Tapi gue yakin ya, walaupun kalian berdua tidak jadi menonton konser yang sama, somehow ketika kalian masing-masing entah kenapa tiba-tiba keputer deh di mana, di radio atau ke shuffle di platform streaming musik lo itu, tiba-tiba kesetel tuh lagu tuh band, gue yakin orang nomor satu yang lo ingat itu adalah mana.

0: is a mystery. Jujur kaula muda, gak tahu baca nama artisnya gimana. Tulisannya S-L-C-H-L-D. Gue yakin harusnya terakhirnya child. S-L-nya tuh apa kira-kira?
1: Slug.
0: Slug child.
1: Slug child.
0: Ada sebuah suara yang wujud orangnya gak ada, tapi fitur-fitur seperti Mas Dar Top 5, fitur-fitur seperti Kocrot Kecret, kok mengudara terus.
1: Jujur parah.
0: Jujur.
1: Gimana gue? Udah mulai kekinian belum?
0: Gue mau bilang lo kekinian, tapi hari ini lo pakai selop yang biasanya orang pakai buat base cap.
1: Iya lo, karena kan broken stock gue kayak udah overuse ya.
0: Overuse boleh.
1: Iya, jadi kayak udahlah pakai slop yang lain.
0: Hai Danang.
1: Pak Kuita.
0: Kenapa? Kenapa kayak kenapa ada Kocrot Kecret diputar? Kenapa ada Mas Dar Top 5 diputar? Kenapa?
1: Karena gue nggak tahu. Karena semua orang DM dan ada beberapa cut yang kita, yang kami, gue, Mas Darto dan Bang Denny itu ngomong.
0: Bahkan ada suara Gilang Gombloh di
1: ada
0: sana.
1: Ada suara Gilang Gombloh asli. Kan. Nah jadi semua berpikir gue siaran lagi. Jadi kayak gue enggak itu kayaknya rekaman deh. Gue baru tahu justru dari DM.
0: Uh-uh.
1: Nah ini kenapa gue ada di sini? Satu, lu siaran.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua ini depan macet, jadi gue tinggal mobil gue tuh di tengah macet itu.
0: Loh, makin macet dong Fatmawati.
1: Nah kan gue tugasnya nambahin.
0: Emang lo parkir di gedung ini?
1: Enggak.
0: Ada parkiran di gedung enggak. Ini.
1: Makanya gue parkir tengah jalan kan itu.
0: Lo inget gak sih? Enggak, lo inget gak sih dulu Julio pernah masuk kantor,
1: iya.
0: Terus dia lagi telat,
1: iya.
0: Terus ada sebuah cone di parkiran itu. Terus Julio kayak bodo amat, dilindes sama dia. Itu cone dilindes. Enggak ada salahnya tuh cone oranye.
1: Enggak ada.
0: Gepeng dia.
1: Dan cuma Julio doang yang berhak melakukan itu karena orang enggak bisa marah sama dia.
0: Kenapa ya? Enggak fair di hidup. Julio tuh punya skill ketika dia nge-MC,
1: iya.
0: Ketika dia ngatain orang,
1: betul.
0: Ketika dia berperilaku di sosial media. Kalau orang lain tuh mungkin udah di-ban.
1: Betul.
0: Udah di-block, udah di-blacklist sama klien.
1: Iya.
0: Masih sukses alhamdulillah.
1: Julio enggak. Dia emang hokinya di situ dia hokinya.
0: Apa mungkin karena harus bayarin adik-adiknya kuliah?
1: Enggak, karena
0: harus bayarin kredit kartu emaknya. Jadi rezeki tuh Tuhan tuh kasihan gitu. Aduh kasihan banget sih embul.
1: Embul.
0: Banyak banget tanggung jawab kamu, Mbul.
1: Mesh.
0: Apa kabar, Danang?
1: Baik, Pak Wita.
0: Happy birthday untuk istrinya Galabi Tahira.
1: Selamat ulang tahun untuk istriku Galabi Tahira yang sedang di Jogja.
0: Sedang apa dia di Jogja?
1: Dia lagi.
0: Kenapa tidak kau temani dia?
1: Ya, karena aku kayak sekarang aku harus bikin parfum tiba-tiba.
0: 120 botol.
1: Iya, kurang lebih begitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ya udahlah, kami ada pekerjaan masing-masing dulu. Nanti lanjutnya jadi pekerjaan misang-misang nanti.
0: Kenapa? Oh dari masing-masing misang-misang. Tapi semoga gak misah-misang.
1: Amin.
0: Kasih ini dong. Doa-doa. Ini kan ini moga-moga FM. Semoga gitu.
1: Oh gitu.
0: Moga-moga FM.
1: Iya semoga. Oke ini ya apa? Dudu. Dari untuk.
0: Dari untuk. Aku ada di tahun berapa sih?
1: Dari Danang untuk Galabi, semoga batinnya semakin lega, pikirannya semakin tajam,
0: amin.
1: Nafasnya semakin panjang untuk berkarya.
0: Suaranya semakin merdu,
1: semakin sehat.
0: Semakin dikelilingi orang-orang yang baik dan sayang.
1: Dan paham.
0: Yang sayang apa adanya, bukan
1: betul.
0: Sayang ketika ada apanya.
1: Betul, itu penting.
0: Makasih ya udah ngobrol sama aku.
1: Makasih Pak Kuita.
0: Aku
1: saya mesti mindahin mobil nih karena bikin tambah macet soalnya.
0: Enggak. Oh? Orang tuh ngerti kalau Dimas Danang Suryonegoro artis enggak apa-apa.
1: Artis enggak apa-apa.
0: Artis bebas.
1: Oh, kasihan nih embul.
0: Jadi embul.

0: Billie Eilish Happier Than Ever. Dimana ketika lo nonton konser musisi favorit lo, harusnya tuh lo happy sekali kaula muda. Jadi kebayang gak kalau gagal rasanya itu kayak apa? Ada kaula muda yang gagal nonton konser, masa perkara salah hari, kasihan banget.
1: Saya pernah gagal nonton konser di Singapura National Stadium, nonton konsernya Jay Chou. Ternyata salah hari dong, karena tiketnya ada hari Jumat dan hari Sabtu. Ngebeli tiket hari Jumat, tapi perginya di hari Sabtu.
0: Jai Cho teneneng teneneng ting teneneng teneneng teneneng.
2: Oh, Pudiket Souls.
0: Pusikat dong.
2: Oh, terbalik.
0: Jai Ho.
2: Jai Ho.
0: Danang juga katanya mau cerita kaula muda, dia juga pernah nonton konser tapi gagal.
2: Waktu itu gue langsung nyambung ke rekaman ya.
0: Parah. Kita live loh, halo.
2: Waktu itu Prambors ada hadiah untuk dua kaula muda diberangkatin ke Singapura juga untuk nonton Foo Fighter.
0: Oh, aku nonton loh Foo Fighter Singapura.
2: Ini tahun 2000. Waktu itu, oh udah lama banget ya pokoknya, 2016 kali ya, 2015. Dua orang ini, okay, gue anak yang bersosial ini, yang gampang blend in ini kan.
0: Gampang kok.
2: Gampang
0: actingnya.
2: Iya, itu dia. Akhirnya okay, gue udah tahu nih, gue ajak makan, gue ajak nonton konser, udah, gue bisa tidur, dah, sip. Nyampe sana, okay, kita makan, ngobrol, okay. Besok kita nonton. Besokannya lu mesti tahu, datang ke sana, Foo Fighter-nya cancel.
0: Ah, masa?
2: Ibunya si Dave Grohl-nya sakit katanya.
0: Ya.
2: Dan Mas Duta nggak bisa datang juga. Lah, nggak ada hubungan.
0: Sorry. Dave Grohl.
2: Si Mas Dave Grohl-nya nggak bisa datang karena ibunya sakit. Nah, terus ya udah. Kita tahu pas kita lagi mau jalan, akhirnya kita ngapain? Duduk nongkrong di pinggir sungai apa gitu. Udah. Kita
0: sambil jajan bengong.
2: Jajan duduk bengong udah.
0: Ya ampun.
2: Gua sekali lagi buat dua orang yang gua ajak itu, mohon maaf ya, gua kayak kurang menurut kalian, gue kayak nganjir ngapain ya.
0: Masalahnya gini nih, Dana sama Singapura.
2: Iya.
0: Gak matching.
2: Betul.
0: Kecuali kamu tiba-tiba ngajak Danang ke Padepokan di
2: Padepokan
0: di Jawa Barat.
2: Nah,
0: lu bakal full to activity.
2: Iya.
0: Pagi-pagi diajak silat. Iya.
2: karena kayak kemarin kita nongkrong aja Pondok Indah Mall 4
0: 5 tuh angka sial, enggak ada di mall.
2: Itu dia satu kan kesalahan gua. Pondok Indah Mall

0: 5 aja gue kayak kagum-kagum kan. Kayak, ih, wah ada tamannya, ada musiknya gitu.
1: Ada tamannya, ada musiknya, ada burung-burung artificial.
0: Iya, burung siapa nih ngeband kan gue tanya itu.
1: Gak dong. Oh iya. Danang abis ini mau kemana?
0: Abis ini mau pulang, mau bikin pesanan.
1: Aku juga mau pesen.
0: Pesan apa?
1: Lu jualan apa? Gue pesen deh. Apapun yang lo jual, gue pesen.
0: Gue jual burger.
1: Salah, itu gue.
0: Oh sorry.
1: Itu gue.
0: Dan jangan, jangan deh ntar jadi itu.
1: Apa?
0: Itu yang project baru.
1: Dari kemarin aku udah bilang kok, tapi aku belum bilang apa. Cuma kayak doain ya kalau muda gitu.
0: Iya, percayalah kaulah muda. Kalau itu jadi, itu bakal enak banget.
1: Amin.
0: Percaya sama
1: gue. Kan lo belum nyoba, tapi lo percaya sama gue.
0: Selalu lah.
1: Oh. Duh,
0: gila kali. Waktu itu Bansan nih kaulah muda ya. Sorry banget nih melebar topiknya, tapi waktu Bansan tutup, gue tuh nggak mau makan di Bansan.
1: Gue udah bilang sama Danang, Danang kesini ke Bansan, ntar lo gak bisa makan Bansan lagi loh.
0: Gak mau, karena gue sedih. Itu makanan enak banget buat gue. Itu adalah makanan yang kalau ibu gue atau Galabi itu punya makanan-makanan tertentu yang bisa nyembuhin mereka dari sakit. Nah, Bansan tuh adalah pilihan gue kalau gue lagi gak enak badan.
1: Makasih ya Nang.
0: Sumpah itu makanan enak banget.
1: Itu sangat berarti buat gue. Jadi semoga nanti siang baru insya Allah akan buka di tengah Agustus ini juga bisa menyembuhkan lo.
0: Lo berarti di Gus ya?
1: Maksudnya?
0: Tengah Agustus Gus.
1: Gus doang?
0: Iya.
1: Atusnya kemana?
0: Kan itu akhir.
1: Aduh Danang, Danang. Jadi Danang siaran lagi apa enggak? Itu udah kemana-mana suaranya lo. Udah diputer-puter, diputer-puter, diputer-puter.
0: Ya udahlah gini aja nih, datang nemenin lo udah gitu.
1: Bintang tamu, karena memang mental kamu tuh mental guest star ya?
0: Betul.
1: Aduh.
0: Celeb.

0: Podcast Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance.
2: Terowongan MRT Bundaran HI Kota resmi tersambung. Selengkapnya abis yang satu ini.
1: Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
3: Prambors News.
2: PT MRT Jakarta resmi menyelesaikan pembangunan terowongan bawah tanah jalur arah utara yang menghubungkan stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga stasiun Kota. Pencapaian ini menandai untuk pertama kalinya jalur bawah tanah fase 1 dan fase 2A tersambung secara fisik. Meski begitu, jalur tersebut masih belum bisa digunakan penumpang karena pembangunan fase 2A masih berlangsung. MRT Jakarta menargetkan segmen Bundaran HI Monas beroperasi pada akhir 2027, sedangkan jalur hingga stasiun Kota ditargetkan rampung pada akhir 2029.
1: Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
4: Oh boy.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Jam ketiga genus siaran Kawala Muda. Lagi mampir nih, iseng-iseng aja. Dari kemarin banyak yang bertanya, apakah comeback, apakah comeback, apakah siaran? Ah, aku sih mampir dulu aja. Aku mau mengingat-ingat apakah masih bisa siaran. Ternyata ya alhamdulillah. Gue paniknya tuh kemarin di satu jam pertama aja Kawala Muda. Selebihnya ya insya Allah kamu yang menilai. Tapi aku sih ngerasanya rilek-rilek aja. Kalau gue melihat sosial media, entah kenapa banyak orang-orang di sekitar gue yang habis terluka dan cedera karena olahraga. Gue ngelihat Desta matanya ya Allah sampai kayak hampir robek itu gara-gara kena bola padel. Gue melihat Sal Priyadi, matanya kayak abis dipukulin orang padahal abis dipukulin bola golf. Terus gue, maksudnya gue balik lagi gitu ke Desta, balik lagi ke padel. Gue tuh banyak banget orang di sekitar gue yang terluka gara-gara padel, sumpah. Ada teman gue, sepupu jauh lah, giginya patah. Terus gue punya teman gue yang jatuh, tangannya robek. Ini tuh olahraga apa sih? Kenapa orang-orang yang padel ini injurinya tuh lumayan-lumayan banget? Terus gue berpikir, masih banyak gak sih orang yang main padel? Gue tuh ya, kalau lagi di jalan, terus gue ngelewatin, ada kayak rangka-rangka bangunan yang kalau gue hayal-hayal, kayaknya itu buat lapangan padel deh. Kalau gue liat ceilingsnya tinggi, terus gue sudah melihat rangka-rangka kaca-kaca lapangannya dari luar kelihatan. Gue mikir, masih ada orang yang baru membangun lapangan padel ketika sekarang lapangan padel aja gue rasa udah banyak yang kosong gitu. Iya gak sih, ada zaman-zaman orang tuh main padel sampai pagi coy. Jam 12 masih main sampai jam 2, sampai diprotes warga, sampai tuh tempat padel akhirnya di ban sama pemerintah kota setempat gitu. Tapi kayaknya sekarang olahraga padel udah gak se-seksi dan se-most wanted itu, karena akhirnya orang yang suka padel jadi kembali lagi ke tenis, jadi kembali lagi ke bulu tangkis. Banyak lah olahraga-olahraga yang akhirnya membuat mereka kembali. Kamu kok gak pulang-pulang sih?
1: Macet.
0: Gue bingung banget.
1: Macet.
0: Gue udah dadahin,
1: gue udah dadahin
0: lo dua kali.
1: Sorry, habis ini.
0: Lo inget gak sih Nang, pertama kali kita main padel. Gak gini. Jadi gue, Danang, Mas Endo, Gilang, Baldo.
1: Ya.
0: Kita mencoba untuk bermain padel ketika padel belum sepopuler itu.
1: Waktu itu di sekitar rumah kami, lapangan padel cuma ada satu.
0: Iya coy.
1: Cuma itu
0: sekarang
1: doang.
0: Sekarang tiap 50 meter tuh ada aja. Udah jadi, kayak Indomaret, Alfamart.
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul. Nah sebenarnya terlihat tidak hype lagi. Karena market padel itu sekarang sudah mulai dewasa. Kenapa gue ngomong yakin sotoy? Karena kemarin gue habis ngobrol sama temen gue yang sekarang lagi berangkat ke Spanyol
0: untuk
1: membawa sertifikasi pelatihan padel profesional ke sini. Karena
0: gila, the land of padel tuh Spanyol ya.
1: Iya, jadi nanti dia mungkin akan bikin sesuatu yang berhubungan dengan edukasi serius versinya padel gitu. Jadi ya mungkin untuk bisa mengurangi yang cedera-cedera yang Mbak Genus tadi sampaikan soal teman-temannya itu.
0: Tunggu, itu suara siapa ya? Ahok. Lo lagi impersonate siapa sih?
1: Gak ada. Ya, jadi kayak gitu. Jadi memang ternyata setiap marketnya dewasa ya hype-nya tuh gak ada. Tapi ya orang-orangnya akhirnya yang main itu tuh lagi. Jadi kalau misalnya gue buka reclub gue.
0: Lalu gue sih percaya tuh di HP lo dari klub percaya gue.
1: Gue cuma main padel Kawala Muda di dua kali doang di hidup gue. Satu sama Geno, satu
0: yang
1: lagi sama Galati.
0: Ketika kita bermain kita sama sekali nggak tahu rulesnya.
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu mana yang in, mana yang out, tepak-tepok, ngasal banget.
1: Akhirnya buka HP. Oh,
0: seperti ini caranya.
1: Sampai Pak Endo datang.
0: Gue bener-bener setelah hari itu gue sama sekali gak pernah main padel lagi. 250.000 orang yang ngajakin gue padel. Gue kayak enggak mau. Satu, gak bisa. Dua, gak tertarik. Empat, wah satu, dua, empat. Tiganya gak ada. Cuma intinya gue tuh yakin banget Kawula Muda mungkin pernah ngalamin atau orang di sekitar lo pernah ngalamin cedera karena padel. Please let me know. Lo bisa WhatsApp, lo bisa ceritain via voice note ke 0811 607 1022, atau lo kalau WhatsApp juga nanti gue bacain, kasih tahu ya Kawula Muda cedera karena padel.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is... Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Tremor.
2: Indonesia.
3: Number one.
2: Hit music station.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Pak Kuita Genushka lagi mampir iseng-iseng siaran di Prambors nih sore ini kaula muda sampai jam 8. Kita lagi ngomongin soal cedera akibat padel. Sumpah, gua enggak tahu kenapa ya, banyak orang yang nyinyir soal padel. Ada yang bilang katanya padel itu bukan olahraga. Jujur menurut gua olahraga, walaupun gua juga enggak main padel dan sama sekali tidak interest untuk berkecimpung di dalamnya. Tapi tuh fenomena yang gue lihat, banyak orang yang bermain padel tetapi mungkin sebelum-sebelumnya mereka itu tidak aktif berolahraga. Terus mereka itu juga tidak punya fondasi otot yang kuat. Sementara kan kayak gerakan-gerakan padel itu menurut gue sangat amat eksplosif. Lo lompat sana, lompat kiri, bolanya gak ada outnya, jadi lo kejar tuh bola kemana-mana gitu kan. Yang menyebabkan kadang-kadang mungkin badan lo tidak siap untuk membalas bola dan segala macam. Sehingga akan gue putarkan sebuah voice note dari temanku bernama Omar. Dia sempat ankle-nya sampai black out kalau muda gara-gara padel.
1: Halo Genus dan Prambors, gue mau cerita tentang pengalaman gue kena cedera pas lagi main padel. Jadi kayak 2 bulan lalu gue main padel kena ankle. Ini ankle pertama kali dalam seumur hidup gue. Jadi ceritanya gue lagi mau ngejar bola, abis mau ngejar bola loncat, terus gue salah dalam posisi mendarat kakinya. Posisinya gak lurus, jadi
0: aduh.
1: Tumpuannya salah, terus bunyi krek gitu.
0: Aduh, ngilunya
1: sampai sekarang. Itu gue blackout sampai teman-teman gue nyamperin dan dipanggul keluar lapangan. Terus akhirnya gue karena takut divonis, gue gak ke fisio atau ke dokter, gue ke tukang urut. Alhamdulillah 3 minggu itu bisa kembali beraktivitas normal, bahkan bisa olahraga lagi alhamdulillahnya, dan gak ada keretakan. Cuman traumanya aja sih gak bisa hilang, sama kayak mantan.
0: Ajo. Omar, gue setuju sih. Kayak gue tuh ngelihat orang-orang yang ankle ya kaula muda, itu kan sampai bener-bener kakinya bengkak, warnanya biru, memar. Gue kebayang traumanya kayak apa ketika lo sendiri mendengarkan bunyi tulang lo krek gitu. Lo mendarat, jatuhnya gak pas. Aduh ngilu, aku aja yang gak ngalamin ngilu sendiri gitu. Ketika mungkin kamu berpikir bahwa ankle itu udah cukup chaos, udah cukup parah ketika bermain padel, habis ini gue akan memutarkan sebuah voice note yang si kaula muda ini tangannya sampai patah, kaula muda kebelah dua di lapangan padel. You better stay tune on Prambors Radio.

0: Yungkai, How Do You Dance? Di Prambors barengan Genus yang lagi mampir siaran sore Kawula Muda sampai jam 8 malam hari ini. Banyak banget orang-orang yang mengirimkan voice note soal cedera padel, entah lower back, entah paha ketarik, mostly banyak yang ankle. Tapi ini salah satu yang cukup chaos menurut gue. Ada Kawula Muda bernama Rudy, ampe patah tangannya.
1: Gue main padel, itu emang udah malam, udah jam 11 malam lah ya, udah game-game terakhir tuh. Dan saat itu emang badan gue lagi nggak fit 100% lah, cuma ya udah cuek aja main. Nah kalau padel itu kan biasanya ada main kanan sama main kiri. Gue tuh biasanya di kiri, main kiri biasa. Nah entah kenapa di game terakhir ini temen gue ngide, strategi kali ini. Gue pindah ke sebelah kanan. Udah pindah ke sebelah kanan, ada bola kenceng ke arah pojok, gue muter. Terus gue jatuh, tangan gue yang kiri refleks menahan badan nih. Padahal kalau dijatuhin ya udah biasa aja, tapi karena kiri refleks menahan badan, tiba-tiba brak.
0: Aduh.
1: Udah tuh rasanya kayak ada split second ngeblitz gitu di otak gue.
0: Aduh.
1: Terus rasanya kok tangan gue ada yang aneh nih, kayak kepelintir atau ada apa. Pas gue lihat, Masya Allah, tangan gue udah kayak cendol, udah belok-belok gak jelas.
0: Oh no.
1: Udah tulangnya patah dua-duanya. Udah emang mesti dipen, ya udah. Akhirnya waktu itu langsung tuh nelfon ambulan lah buat ditunggu, buat dibawa ya ke rumah sakit. Tapi waktu itu gak ready ambulannya, jadi gue mesti tiduran di lapangan kurang lebih hampir sejam.
0: Astagfirullah.
1: Tapi instead of gue menahan rasa sakit, sakit banget. Tapi teman-teman gue bercandain gue semua, jadi ya lucu aja sih.
0: Blessing in disguise ya. Jadi kayak lo lagi kesakitan, tapi tiba-tiba temen lo ngebecandain lo. Patah dua-duanya. Gue tau sih tangan itu kan ada kayak dua tulangnya gitu kan, yeah. Balki,
2: yeah.
0: Jadi kayak dua-duanya tuh gue sendiri liat ronsennya masalahnya, Balki.
2: Oh iya.
0: Iya, jadi ini tuh adalah salah satu teman yang bermain sama sahabat-sahabat gue. Kalau padel tuh mereka udah punya klubnya sendiri, namanya Nice Sporting Club apa-apa gitu. Pokoknya mereka tuh kalau main padel bareng. Dan waktu itu gue sampai liat ronsennya si tangan Rudy. Ya Allah Tuhan.
2: Nice. Oh iya, jangan nice.
0: Balki ini hadir karena mau menceritakan soal tangan Enzi yang patah.
2: Bukan, dia kakinya.
0: Oh kakinya.
2: Kakinya.
0: Tuh kan, padahal tuh olahraga bala tau. Kenapa kakinya Enzi?
2: Jadi waktu itu sempat mau ada pertemuan. Mau ada ngobrol-ngobrol sama Enzi dan lain-lainnya gitu ya. Terus akhirnya dia datang gitu. Pas lagi datang lumayan agak pincang-pincang.
0: Oke.
2: Terus, Balki ada es batu gak? Kenapa lu sih? Iya nih, tadi abis main padel, terus kayaknya keseleo gitu.
0: Kayaknya keseleo.
2: Iya, kayaknya keseleo. Terus akhirnya dia duduk nih, agak apa namanya, memang di bagian kakinya itu ada yang menonjol gitu kan. Terus pakai batu es kali ya. Yang saya dokter ya.
0: Takut banget. Kenapa sih people? Kalau ada something wrong ke dokter gak sih langsung?
2: Iya, terus akhirnya ya pakai batu es aja kali sih. Iya, terus karena emang gak ada feeling, dia ngerasanya memang gak patah gitu kan. Dikompres, udah tuh seharian dikompres aja. Terus akhir pas lagi besokannya, dua hari kemudian, dia post di story-nya, nyata patah.
0: Ya Allah, tapi kok kalau patah tuh tetap bisa jalan, tetap bisa apa gitu ya? Atau mungkin masih adrenalin?
2: Iya mungkin.
0: Jadi rasanya belum terlalu gimana-gimana, numb aja gitu.
2: Iya benar, karena dia masih bugar banget gitu, tapi memang jalannya agak pincang, masih yang ya kayak cuma keseleo doang kan. Jadi dikompres, harapannya kan mungkin agak ya kempes gitu. Pas lagi lah sih patah.
0: Iya hehehe.
2: Ternyata patah.
0: Sekarang sih kalau aku lihat di Instagramnya Enzi Story ya sih sudah aktif lagi ya, bermain padel ya.
2: Iya betul.
0: Tidak kapok dia. Intinya aman-aman lah Kawula Muda, lo tuh harus nguatin otot betis lo, paha lo, semuanya supaya cedera-cedera kaki bisa dihindari.
2: Betul, sama yang sepatu.
0: Oh iya, sepatu penting tuh.
2: Sepatu juga penting.
0: Diperhatiin Kawula Muda, padel is very dangerous.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
4: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Halo sayang, aku gak
2: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak bisa.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.

saling memaafkan. Ini salah satu single terbaru dari Pamungkas yang gue suka deh. Aku tuh suka loh Pam, kalau kamu tuh nyanyi lagu bahasa Indonesia. Pamungkas adalah salah satu temanku yang juga berkomentar di DM gue Kaula Muda. Dia bertanya, balik siaran lagi gitu. Aku kayak, ya kita coba-coba aja dulu, mampir dulu ke Prambors, iseng-iseng seminggu ini kayak gimana siaran, apakah aku masih ingat, apakah aku masih bisa, dan yang terpenting, apakah aku masih nyaman. Ada Teddy Aditya juga, Kaula Muda, komen di reels gue yang collab sama Prambors tuh, kemarin pakai baju kuning, Teddy komen, mau gue temenin siaran. Wah, Teddy mah salah satu langganan aku. Kalau pas gue lagi siaran, entah dulu sama Mario atau sama Julio, terus salah satu dari mereka berhalangan atau cuti, pasti tuh aku kumpulkan semua teman-teman musisiku untuk temenin aku siaran. Terima kasih untuk kamu yang masih mangkal di Prambors, Kaula Muda. Sudah mau jam 7, mau say hi kepada Dr. Hans, Nadira Alatas, Dedi, Yosrena, Dixon, Yan, yang masih WhatsApp ke Prambors, masih nemenin aku. Jangan kemana-mana Kaula Muda, sekarang ada Jungkook 7.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News.
1: Netflix resmi mengumumkan serial kompetisi Monopoly yang diangkat dari permainan papan legendaris dengan nama yang sama. Acara ini dijadwalkan tayang pada 2027 dan akan menampilkan 12 peserta yang bersaing memperebutkan hadiah sebesar $2 juta. Kompetisi akan berlangsung di atas papan Monopoly berukuran raksasa dengan berbagai tantangan strategi dan juga negosiasi. Peserta yang bangkrut akan tersingkir satu persatu hingga tersisa satu pemenang yang membawa pulang hadiah utamanya.
0: Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

Kiss Me. Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Satu jam terakhir Pak Wita Genushka lagi iseng-iseng mampir siaran sore di Prambors Kawula Muda. Aku akan menemanimu sampai jam 8 malam. Gue lagi punya sebuah hobi yang sangat menyenangkan. Jadi apa ya, gue tuh lagi ngerasa jenuh gitu loh, nonton series di rumah, memutar, menggonta-ganti OTT. Gue udah berusaha ngebuka semua, gue langgananin, semua gue bayar, Kawula Muda. Netflix, HBO, Prime, Disney, Apple TV. Sumpah semua gue bayar, tapi lately gak ada yang gue tonton. Astagfirullah, mubazir banget itu semua ya. Gue berusaha banget mencari-cari gue mau nonton apa. Semua film juga banyak, series baru, film-film bioskop yang akhirnya udah masuk OTT. Tapi gak ada yang sparks joy, gak ada yang pengen gue tonton lagi. Terakhir tuh Wuthering Heights, gue lihat di HBO. Oh loh, gue suka banget tuh film. Masalahnya di bioskop tuh gue tonton cirambai total nangisnya. Udah gitu Jacob Elordi sayang, aju-aju. Laki-laki tinggi itu aku yakin menjadi kesayangan semua orang. Tapi entah kenapa hasrat menonton gue tuh lagi zero banget sekarang. Akhirnya gue lagi suka baca. Tapi yang gue baca juga bukan buku-buku serius gimana yang self-help atau bisa mencerdaskan gue kayak apa. Enggak, yang gue baca novel. Gue lagi suka baca novel-novel fiksiku itu loh. Sebenarnya gue men-treat novel-novel gue itu juga sebagai, rasanya tuh kayak kalau gue lagi nonton series, seru. Gue bisa berhayal si cewek mukanya kayak apa, si cowok mukanya kayak apa, konfliknya. Belum lagi novel-novel thriller gue, ini seru banget. Dan apa ya, hobi satu lagi, oh, gue kemarin baru saja membeli sebuah board game, Otello. Ada yang pernah main Otello nggak, para millennials ini? Karena yang ngajarin gue main Otello adalah almarhum bokap gue. Gue tuh dulu sering banget main Otello, sebuah papan berwarna hijau dengan 64 kotak. Jadi tuh ada tombol apa ya, kayak koin-koinnya tuh warna hitam putih bisa dibolak-balik gitu deh. Itu permainan jadul banget. Itu gue mainin banget sama bokap gue, itu core memory gue sampai sekarang. Bahkan gue punya aplikasi gamesnya di handphone, Otello. Kawula Muda lagi punya hobi apa yang tidak melibatkan layar? Karena banyak banget hal-hal seru yang gue lihat di sosial media. Orang lagi banyak journaling. Journalingnya juga bukan yang cuma sekedar nulis-nulis gitu loh, tapi journaling yang ada kolase-kolase, lo tempel potongan-potongan gambar atau stiker, lo kasih glitter, terus lo nulis quotes. Itu kan kayak fun ya, memisahkan diri kita dari layar handphone. Gue tuh bangun tidur sering pusing, screen time gue kelamaan. Sehari tuh screen time gue bisa kayak 6 jam, 7 jam. Itu kan lama ya. Jadi gue lagi berusaha menambah hobi yang tidak melibatkan layar. Entah TV, entah handphone, entah laptop gitu. Jadi boleh berikan aku ide-ide hobi yang tidak melibatkan layar. Entah menjahit, entah masak, mungkin scrapbooking. Bisa kabarin aku kalau mudah, ceritakan padaku hobimu. 0811-607-1022. Kirim voice note, mau telpon, kasih tahu aja, nanti aku telpon dari Prambors ya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Mayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: lah bunga matahari barengan sama Genus Kawula Muda yang lagi mampir iseng-iseng siaran di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Ngomongin soal hobi non layar, non apa lagi ya? Yang pokoknya enggak ngelibatin HP, laptop, TV. Aku punya seorang kawula muda yang kayaknya kita juga udah kontek-kontekan, kita udah ngobrol, kita udah sering ketemu. Itu udah berapa tahun ya Nadira kira-kira?
1: Berapa ya kak?
0: Udah lama
1: dari
0: kan?
1: Night shift itu. Dari night shift aku dengerin kakak.
0: Dari night shift tuh, dari tadi aku seneng banget karena bisa reconnect, bisa ngobrol lagi sama kawula muda yang udah dengerin. Main night shift tuh udah almost 10 years ago loh.
1: Iya.
0: Parah kan?
1: Sama Kak Mario waktu itu ya.
0: Benar, malam-malam. Aku inget banget kamu adalah salah satu kawula muda yang sering kerja tuh shiftnya malam. Makanya sambil kamu kerja, iya, kamu sambil dengerin Prambors ya kan?
1: Iya, ditemenin kerjanya sama Kak Gini sama Kak Mario.
0: Terima kasih kamu juga sudah nemenin kita balik.
1: Terima kasih,
0: sama-sama. By the way, ngomongin soal hobi. Nah, iya, apa nih yang tidak melibatkan perlayar-layaran yang bikin mata kita makin lama makin silinder itu loh?
1: Iya bener sih. Aku sekarang sih lagi sering treadmill.
0: Nice.
1: Itu aku lakuinnya setiap pulang kerja. Kebetulan aku pulang kerjanya kan sekarang jam 8 nyampe rumah jam 9 kurang atau setengah 9.
0: Alhamdulillah ya, lebih sehat ya sekarang hidup kamu ya.
1: Iya.
0: Udah enggak jam 12-an lagi gitu loh pulangnya.
1: Bener, enggak malam-malam.
0: Kalau treadmill berarti pakai walking pad gitu di rumah.
1: Iya, pakai walking pad di rumah. Terus kadang aku juga sepedahan. Kalau lagi libur kan aku liburnya hari biasa. Itu aku sepedahan tuh biasanya ya 15 kilo juga lumayan sih kak.
0: Eh lumayan lah.
1: Iya 15-17 kadang gitu keliling-keliling aja Bintaro sih.
0: Aku tuh gak bisa loh Nat naik sepeda, kamu tahu gak?
1: Oh iya.
0: Sumpah aku gak bisa naik sepeda. Jadi ceritanya tuh dulu aku sebenarnya waktu kecil tuh masih suka naik sepeda. Bahkan kayak keliling-keliling komplek, bahkan sempat ikut apa lomba apa segala macam. Cuma pernah suatu hari aku jatuh di turunan gitu, yang benar-benar turunan curam. Terus aku gak bisa ngerem, akhirnya aku ngelundung sampai kayak kaki aku tuh retak, sampai aku harus naik kursi roda gitu, lebay.
1: Iya, jadi kita trauma kak. Kalau trauma tuh pasti susah sih.
0: Benar, semenjak hari itu aku sudah tidak pernah menyentuh lagi yang namanya sepeda.
1: Oh gak apa-apa, tenang, ada sepeda statis kak.
0: Itu betul, minta ajarin Kenny ya.
1: Bener.
0: Kayak ini tiba-tiba ini jadi pelatih sepeda statis gak tuh anak aktifnya luar biasa.
1: Seru banget, tapi aku pernah ikut kelasnya sekali seru.
0: Oh sumpah?
1: Sumpah, aku pernah ikut sekali
0: seru. Aku juga pernah ikut sekali, tapi kapok.
1: Ya gak, aku gak kapok, tapi waktunya belum ketemu lagi. Oh, jadi gitu. Jeli kaki aku waktu itu.
0: Fun banget, semoga nanti di suatu hari ketika aku sudah tidak trauma dan kamu ada waktu dan Kenny lagi ngajar, kita bisa sepedaan bareng ya.
1: Ayo, langkat, gas.
0: Gas. Nah, thank you banget udah nelfon aku. Aku senang banget bisa reconnect sama kamu.
1: Iya, aku juga senang banget. Makasih ya, Kak Gino.
0: Nanti kapan-kapan kalau libur main-main ke Prambors lah. Aku udah lama banget gak ketemu kamu loh.
1: Boleh ya aku main ke sana?
0: Boleh lah, nanti kabar-kabaran ya.
1: Siap, makasih.
0: Thank you ya, Nat. Sama-sama, sayang. Sama-sama.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Gracie Abrams, That's So True. Kata gue sih, lu ngarang kalau lu bilang ini adalah hobi ya Galih ya. Jadi lagi ngebahas hobi apa yang lo lagi lakukan tapi tidak melibatkan handphone lo, tidak melibatkan laptop, layar, TV atau segala macam. Kata si Galih, hobi gue adalah mengurus keran, kuras toren, nyapu, ngepel, sepedahan, lari, mencuci baju istri dan anak adalah hobiku. Itu namanya bukan hobi, itu namanya kewajiban. Walaupun no screen at all ya, I know, tapi itu bukan hobi, Beb. Itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Kalau tidak rumah kamu akan banjir karena keran bocor, air kamu akan kotor karena torennya belum dikuras, berantakanlah kapal pecah gitu. Terus berikutnya ada Ashar E. Pratama di WhatsApp. Lucu banget karena hobinya persis sama kayak adik gua kalau muda. Dia lagi suka main Beyblade. Apalagi sekarang lagi musim Beyblade X, Kak. Beyblade dengan seri terbaru itu. Sumpah, adik gua, Kani namanya. Gua pernah menyaksikan, gua nonton dia kayak live gitu di YouTube. Ya gua nonton rekamannya sih. Cuma dia lagi ikut pertandingan sebuah Beyblade di mana dia menjadi juara nasional. Gue kayak, hah? Lo jadi juara Beyblade? Asli kaula muda, dia sampai dikirim ke Singapura gitu buat bertanding di laga internasional. Kata gue, unik. Unik, gue ngeliat koleksi Beyblade-nya. Buset. Itu mengingatkan gue sama koleksi Barbie gue waktu kecil dengan seluruh baju-bajunya, dengan perintilannya. Jadi seru banget kayak box-box isinya perintilan Beyblade. Ngomongin hobi, membaca. Lately gue sangat banyak melihat orang yang lagi hobi baca juga. Gue tergabung di dalam sebuah book club namanya Alone Together Reading Club. Fun banget deh kaula muda. Ini bukan kayak sebuah klub baca yang lo datang ngebaca buku yang sama, terus akhirnya lo ngebahas buku ini, mungkin menyampaikan sisi lo buku ini seperti ini, pendapat gue kayak gini, enggak gitu. Jadi ini simply sebuah komunitas di mana lo bisa membaca buku bersama-sama. Karena biasanya kan kalau lo baca buku, let's say di kafe atau di mana, ya mungkin berisik. Mungkin ada orang hahahihi kekencangan, ada orang yang doom scrolling TikTok atau Instagram dengan suara yang kencang. Enggak, jadi ini adalah komunitas di mana lo bisa datang, lo gak perlu ngobrol. Ya mungkin kenalan halo-halo oke, tapi lo tinggal duduk dan lo tinggal baca di kondisi yang tenang gitu. Enak banget, nyaman banget. Kemarin tuh ada kegiatan kayak book swap namanya. Lo di situ bisa membawa novel lama lo atau buku apapun yang memang bisa dibaca. Terus lo tulis notes, buku ini ceritanya apa, mungkin lo punya memori apa tentang buku ini, lo taro. Jadi nanti orang bisa ambil buku itu dan lo bisa ambil buku baru punya orang. Jadi kita kayak baca buku baru tanpa membeli. How fun is that?

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Master of the Five.
3: Welcome to Master of the Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3 soto Padang.
4: Nomor 3. Sini.
3: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
4: Yeah.
3: Bihun.
4: Yes.
3: Aduh. Perkedel kentang.
4: Yeah.
3: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
4: Agar saya soto.
3: Dihidangkan panas-panas dong.
4: Buah-buahan.
3: Nanas.
4: Iya. Bis.
5: Patas.
4: Iya.
6: Kok jangan stop. Ayo. Kalau nggak mati nanti. Panas.
4: Napas.
3: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
4: Iya. Yeah. Yeah.
3: Kalau lagi tutup.
4: Iya. Yeah.
3: Aduh.
6: Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
3: Yeah. Perkedel itu, Bro.
4: Ya, Bro.
3: Del kodel. Del perkedel. Di nomor 3 soto Padang.
6: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit. Nah, terus dia nanya itu yang di...
3: Boleh nggak Dangdangsit nggak namanya?
6: Namanya siapa?
5: Dadang.
6: Nah, terus di... ada mau masukkan
3: nama lagi? Namanya Dangkal.
6: Dangkal juga boleh.
5: Temennya ya. Dudung.
4: Nah, udang. Namanya Udang.
3: Udang.
4: Nah, namanya Bongkok Udang.
6: Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya.
3: Atau Radang.
4: Radang bagus. Ya, bagus.
5: Rindang.
4: Rindang bisa.
3: Ya. Soto Padang itu, Bro.
4: Sanjai, Bro.
3: Lu kok cocok banget jadian sama dia? Soto Padang.
4: Setipe dong.
6: Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
3: Kita masuk ke nomor 2.
7: Nomor 2 nih.
3: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
4: Ya, masa Bapak.
3: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
6: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
3: maksudnya
6: kan pisang.
3: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Tuh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
6: Iya benar.
4: Ya ampun.
6: Kalau enggak jadi aneh banget.
3: Iya benar.
6: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
3: Ketupat.
6: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
3: Ketupat.
6: Iya. Oh iya.
3: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
4: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
3: Ketuker.
5: Bro, ketupat, Bro. Main capsa udah 3.
4: Ya.
5: Ketupat
4: kartu 4.
5: Cakep.
4: Iya dong.
5: Kamu sungguh cakep.
4: Emang.
6: Rebus tuh satuan polisi.
5: Resimen buser.
6: Iya itu dia.
4: Tawa aja.
6: Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lho, Pak. Buser kan buru sergap.
4: Oh iya, singkatan Seption.
3: Di nomor 2 soto Banjar.
6: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, "Ha, soto Banjar."
3: Situ banjir.
4: Soto Banjar tuh waktu si
3: Banjar. Ah, habis waktunya kita masuk ke satu ini.
4: Soto Banjar, maksudnya ketuban. Soto Ban itu ketuban Jawa Timur ya. Lanjut, Pak.
2: Master of the
1: My station.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

music station. Percayakah kaula muda bahwa membaca buku bisa mendatangkan jodoh? Gue tuh salah satu film romcom, gue gak tahu sih gue bisa bilang itu romcom apa enggak, the drama. Tahun ini, filmnya Zendaya sama Robert Pattinson, kaula muda ada yang tonton gak, A24? Gue suka banget. Dan adegan-adegan pertamanya kan adalah ketika Robert Pattinson pura-pura pernah baca sebuah buku yang pada saat itu lagi dibaca sama Zendaya di coffee shop. Gue langsung ngerasa, oh bisa ya orang bule pick up line-nya kayak gitu. Cewek lagi baca buku, lagi baca novel, sambil ngopi, tiba-tiba disamperin sama cowok. Gue baca juga tuh buku, terus mereka jadi ngobrol, terus mereka jadi ya punya relationship lah. Walaupun kalau lo nonton filmnya, aduh gue suka banget itu film trailernya sama cerita filmnya tuh gak ada nyambung-nyambungnya. Dan sangat menarik, dan protagonisnya pindah-pindah dari si cewek, tiba-tiba si cowok, tiba-tiba si cewek lagi. Very fun. Itu kan kalau di film. In real life, Dua Lipa dan Callum Turner adalah contoh nyata membaca buku sama dengan mendapatkan jodoh. Ini too good to be true menurut gue. Apakah ini karangan Hollywood? Aku tidak tahu. Tetapi yang jelas, yang kita tahu, yang kita baca di luar sana, akhirnya mereka bisa jadi deket tanpa PDKT, pacaran, dan sekarang akhirnya menikah dengan pernikahan yang super indah itu karena mereka awalnya membaca buku yang sama. Ada sebuah buku, judulnya itu adalah Trust. Penulisnya Hernan Diaz. Jadi mereka papasan di sebuah coffee shop atau restoran, gue lupa. Terus Dua Lipa lagi baca, Callum Turner nyamperin. Dia ngomong, I had just finished the first chapter. Terus duanya jawab, I just finished the first chapter too. Terus katanya Callum, so we're on the same page. Ah, itu dia namanya jodoh teman-temanku. Definisi kok bisa ya, jodoh dipertemukan karena membaca buku. Mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan kaula muda. Lo gak usah insecure, dijudge, jadi orang-orang performatif yang mungkin di MRT, di KRL, di coffee shop baca buku. Ah, sosokan lu baca buku, sok keren lu. Enggak, emang menurut gue orang yang baca buku itu keren kok.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out! Langsung meluncur ke The Original Levi's Store terdekat atau Levi's Counter di Matahari, Sogo, Seibu, dan Galeries Lafayette Department Store. More info, check levi's.co.id. Find your perfect fit, only at Levi's.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
3: This is Prambors.
8: Prambors.
3: Indonesia.
8: Number one hit music station.
2: Tepat jam 8, Pak Wita Genushka yang lagi iseng mampir siaran di Prambors Kaula Muda hari kedua, mau pamit dulu. Lumayan lah ya. Ternyata hari kedua ini aku sudah semakin terbiasa, sudah tidak kaku, masih happy karena semakin banyak juga kaula muda yang nemenin gue via WhatsApp, ada yang nelpon, tadi ada Bay sama Nadira, banyak banget yang kirim voice note, I'm so grateful to be here. So, terima kasih kaula muda, besok kita terusin aja lah, gas, kita lanjut lagi mangkal bareng Prambosnya. Aku akan kembali jam 4 sore sampai jam 8 malam. See you tomorrow, Genu signing out.

Yes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live station Prambors mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkan.
1: Mangka lagi?
0: Hey, sekarang coba lu ngerti deh.
1: Mangka lagi?
0: Terakhir, coba gaya mulus.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Prambors. Tak skornya dan dapetin kesempatan Rp1.000. Cek PramborsFM.com.
1: This is Captain Edis speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu lagi crew. I miss you already. Miss and love you always. See? I mean, I see a different side of you, ya sih. Biasa hi hi. Tapi biasa orang yang paling hi itu memendam suatu crew. Thank you for the confession. Bagus seperti itu, Marwin. Go ahead, be my. Dukung siapa? Kemudian siapa? Raffi, jagoan kita, sama pulang bareng, betul?
3: Pagi-pagi, reality check. Santai, ada gue, Karen Eda, di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sampai pura-pura produktif, barengan random, internet chaos, dan gak ngasih lo tuh lagi. Masuk kokpit Caps Crew. Captain Eda, Ervis. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, number 1 in music station.

0: kembali ke Master Top 5. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 1.
1: Nomor 1
0: Soto Kudus.
2: Woy. Soto Betawi gak ada sih.
0: Soto Kudus tuh ada 2 jenis, soto ayam dan soto kerbau. Dengan bahan tambahan dalam soto, suwiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri dan bawang putih goreng. Toge itu bro.
3: Iya bro.
0: Mahal bro.
3: Kenapa emangnya?
0: Kalau udah di total gede.
3: Wah,
0: wow. Bonnya di total gede bayarnya.
3: Di total.
2: Toge ini bro, sempit, tolong geser.
3: Iya. Yeah.
0: Hmm. Ah gitu loh mogul lo, toge.
3: Tega.
0: Itu yang main, yang nyanyi. You are.
2: Gotye.
3: Diganti jadi toge lucu ya namanya. Sampai jadi toge.
0: Iya. Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
2: Mangkuk ini bro, orang Sunda bingung.
0: Kenapa?
2: Mang kikuk.
0: Wah. Sama orang Sunda.
2: Mang cengguk kan. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang kuk.
0: Gampar.
3: Yang terakhir tuh burung hantunya yang ngomong.
0: Eh, tumen lucu loh.
2: Makasih pak.
0: Di nomor 1 Soto Kudus.
2: Eh, itu deh, deketin dia deh. Ih, Soto Kudus.
0: Apa tuh?
2: Soto Kudes.
0: Apa sih?
2: Desi, temennya Desi. Mau deketin cowok gitu.
0: Soto Kudes. Ah, diambil lagi Toku.
2: Soto Kudes.
0: Sini Panu. Soto Kudus.
2: Situ Kudes.
0: Kudis.
3: Bisa temen Cina
0: sih. Bisa Kudis, bisa Kadas. Oh, iya. Lu pilih aja. Soto Kudus itu bro.
3: Ya bro.
0: Ada orang stand up comedian.
3: Ya.
0: Baru ngomong satu suku kata udah di punchline-in. So, Toto Kudus.
2: So, Toto Kudus. So, ini gabungan.
3: Iya, gabungan efek.
4: Soto Kudus itu dia udah serba tahu dia. Namanya Soto Kudus.
2: So tahu kaudus.
4: Nah.
0: Apa
3: anjir?
4: Dia ngerti. Lu enggak ngerti.
0: Ya udah.
2: Iya ya.
0: Salah kita.
2: Udah ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Hello, this is Captain Ed speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: This is my station, Prambors, Indonesia number one.

0: Wow. Hey, lawan Belanda.
1: Trot,
0: hah?
1: Megang apaan lo Piala Dunia?
0: Itali dong.
1: Ah, gue megang Belanda.
0: Ah, Belanda. Eh, tapi Belanda bahaya juga ya.
1: Bahaya, men. Gue yakin Belanda gak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
0: Ya.
1: Itu ngepur dulu, ya kan?
0: Oh gitu.
1: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, gak ada yang ngalahin Belanda.
0: Lo pegang Belanda nih?
1: Gue Belanda, gue yakin Belanda superior. De Panzer gak ada yang ngalahin.
0: De Panzer tuh Jerman.
1: Oh? Gak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
0: Belanda ya?
1: Belanda.
0: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
1: Total football, Belanda.
0: Tapi gue kasih tahu sama lo.
1: Ya.
0: Belanda punya lawan tangguh.
1: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
0: Eh, bukan Itali.
1: Ibrahimovic kagak main.
0: Punya lawan tangguh.
1: Mana?
0: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
1: Mana coba?
0: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih, ini lawan tangguh Belanda. Anti peluru, gak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda. Hati-hati Belanda ya.
1: Menir? Pitung kan udah mati.
0: Oh iya.
1: Udah ada yang baru.
0: Apa?

TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: selamat pagi kalau muda. Sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama datangnya dari Jennie nih, kalau muda yang menjadi idol K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil sebagai headliner di 3 festival musik besar Eropa. Dan yang kedua ada Piala Dunia yang berpotensi diikuti 64 negara. Selengkapnya cuma di Prambors News. Kabar terbaru dari Jennie nih, kaum muda yang kembali bikin rekor lagi. Nah, sekarang Jennie nih menjadi artis K-pop pertama dan satu-satunya yang berhasil jadi penampil utama di 3 festival musik besar di Eropa nih, kaum muda, dalam waktu cuman 1 bulan. Nah, selama tur tersebut, ternyata Jennie nih tampil di Roskilde Festival di Denmark, Opener Festival di Polandia, dan juga Mad Cool Festival di Madrid. Jadinya, pencapaian ini makin membuktikan besarnya pengaruh Jennie ya di industri musik global, kalau muda. Info yang satu ini kayaknya harus diaminkan, apalagi kita Indonesia yang punya harapan besar ya untuk timnas kita, kalau muda. Di mana FIFA lagi mengkaji usulan buat nambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 dari yang tadinya 48 menjadi 64 negara. Nah, kalau ini disetujuin, turnamen ini bakal jadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Dan rencana ini langsung bikin pro kontra ternyata, kalau muda. Ada yang khawatir kualitas kompetisi bakal menurun, tapi ada juga netizen Indonesia yang berharap siapa tahu ini peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ini makin besar. Ya walaupun begitu, usulan ini masih sebatas pembahasan ya dan belum diputuskan secara resmi. Siapa tahu beneran nih kalau muda, tahun 2030 menjadi rezekinya timnas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia. Amin ya mana? Amin. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
2: It's Captain Eda and Prambors.
3: Wednesday, it's English Day. WhatsApp team, please voice notes only at 0811-607-1022. Typing team, comment on Instagram, Cap Eda, latest post. Go.
4: Good morning, it is Captain Eda speaking on a Wednesday, July 15th, 2026. Flight 1,328. 2 years in the sun with you, 16 years of service. And we got 3 more, including today, English Day. After that, I will be moving to the moon and you will be accompanied by a new Wadiabala in the morning crew. So please, do enjoy our flights. And IG Cap Eda is heavy on World Cup 2026. France versus Spain. France 0, Spain 2. Famos Spain goes to

0: Morning Soon Crew.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Vivi Swan from Osaka. I see you, Vivi Swan. Let's play some TXT this morning. Ohayou gozaimasu, Osaka. Vivi Swan! My fave TXT for a morning starter. Bad sounds.

0: Nothing but good MJ Vitamin in the morning crew. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: This is Captain Eda and Lily's song 2001 time.